0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.

0: Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: pohon tumbang gak? Kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ronua the road.
1: Selamat pagi teman Pro 2, edisi info lalu lintas hari ini di jam 7:17. Berarti kalau hari Senin pada berangkat ngantor, kuliah, ataupun sekolah teman Pro 2. Tapi kayaknya sekolah sekarang banyaknya 645 ya masuknya. Anyway, kita lihat ya lalu lintas Bandung di pagi hari ini, di hari Senin ya. Sebelum sebentar lagi akan ada long weekend. Siapa yang udah bikin rencana mau jalan-jalan? Karena ya siap-siap ya, Bandung seperti biasa kalau weekend, apalagi long weekend udah pasti macet banget. Tapi kita lihat dulu nih keadaan di Kota Bandung hari ini, per hari ini. Terlihat lancar teman Pro 2 ya. Di depan Diponegoro nomor 61 juga lancar, hijau. Ada mungkin merah sedikit pas mau belok ke Jalan Melania. Terus habis itu cuma sebentar doang, habis itu kuning, berarti ya ramai lancar. Nah, di Jalan Surapati di dekat Taman Pusdai itu memang agak merah nih. Agak lumayan panjang juga merahnya ya, dari mulai depan PT Sanvika sampai ke merahnya nih, kita lihat. Wow, lumayan panjang ya. Sampai di jalan KHP Hasan Mustofa, which is itu ada kayak terminal itu. Oh, ada Itenas. Wow, lumayan ya macetnya ya, teman Pro 2. Terus di Jalan Pahlawan ini agak merah juga, agak padat. Jalan Pahlawan, terus di Jalan Cikutra. Cikutra padat banget nih, Cikutra. Mana sih orang Cikutra? Terus sisanya yang lain ini kayak di Jalan Sulanjana atau di Jalan Pasopati atau di Insinyur Haji Juanda di depan Taman Cikapayang Dago itu merah, tapi kayak sedikit aja karena menurut aku itu kayaknya ada lampu merah deh. Emang lampu merah, deng. Terus di Jalan Layang Pasopati itu agak merah juga ya. Di Jalan Hos Cokroaminoto yang mau belokan deket Gourmet, deket Migacuan itu merah nih teman Pro 2. Kayaknya mau pada ngampus ya, daerah atas kan itu banyak kampus. Terus di Jalan Westhof yang puteran itu juga merah, itu udah pasti sih. Lalu kalau misalnya berangkat ke kampus dulu itu udah pasti sih itu kena macet, udah pasti banget nih. Terus di Jalan Pajajaran dekat Melinda juga itu merah juga teman Pro 2. Terus yang merah lagi ini di dekat Perintis Kemerdekaan, tapi itu bukan merah sih, lebih ke kayak ke ramai lancar aja. Oren ya. Terus di Tugu Maung padat sedikit, sedikit banget. Jalan Merdeka juga agak lumayan padat. Terus beloknya ke Jalan Jawa itu merah, karena mungkin itu karena belokan ya, pertigaan jadi agak macet gitu. Nah, di Jalan Nias juga ini agak merah sedikit. Terus di Jalan Sumatera itu sedikit merahnya, gak banyak, gak sepanjang Jalan Sumatera, tapi ada gitu. Jalan Sumbawa dan Jalan Sunda juga ada beberapa titik yang merah. Dan Jalan Ahmad Yani itu lumayan padat teman berdua. Terus di Jalan Laswi itu merah teman Pro 2, tapi ada kuningnya biasa karena ada rel ya, ada kereta. Gatsu merah, lumayan merah nih pada pagi hari ini. Terus di mana lagi yang agak merah? Oh, Pelajar Pejuang itu juga merah, BKR merah. Pokoknya daerah-daerah atau jalan-jalan yang menuju sekolah atau ada universitas itu lumayan cenderung macet ya hari ini ya. Dan peta juga, dan BKR itu lumayan macet. Nah, anyway gitu aja sih teman Pro 2 untuk info lalu lintas hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Gak usah ngebut-ngebut, pasti nyampe ke tujuan kok. Yang penting kamu selalu aman supaya bisa dengerin aku terus di Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2

0: banget dong.
1: Love you guys.
2: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali P. Tegar Rajasa. Di film Teman Tegar Maera ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Bye bye.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Dahulu semua indah dahulu.
3: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini?
6: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Masih barengan Semalat tentunya di Spada Tempur 2. Tadi kita udah ngebahas tentang 10 film yang berhasil membuat kebohongan terluar biasa sepanjang masa. Dan sekarang kita akan membahas lagi nih yang tadi udah Lala mention, yaitu ada konspirasi teorinya Rita Skeeter sebagai J.K. Rowling gitu. Dan sekarang berhubungan sama film Harry Potter belum tayang nih teman-teman berdua. Serial Harry Potter udah dipastiin bakal lanjut ke season 2. Buset, kalian bayangin ya, bahkan ini belum tayang tapi udah terkonfirmasi untuk lanjut ke season 2. Tapi sebenarnya untuk para, aduh aku jadi lupa lagi nama fansnya Hogwarts itu apa? Potterhead. Nah, untuk para fansnya Potterhead ini pasti seneng banget karena udah dipastiin tayang ya. Walaupun memang ya beda, sedikit berbeda ekspektasi dengan para Potterhead yang berharap mungkin dibikin spin-offnya The Marauders, dan atau enggak kayak ya kelanjutan anak-anaknya Harry dan kawan-kawan. Tapi enggak apa-apa ya. Yang penting kita dibuat lagi, dibikin familiar lagi dengan kisah Harry Potter yang tentunya pasti lebih detail dong dari sebelumnya. Karena ini series dan panjang gitu, bukan hanya film. Nah, kabar gembira ini datang untuk penggemar dunia sihir, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Meski musim pertamanya belum tayang, serial terbaru Harry Potter udah resmi dapet lampu hijau untuk lanjut ke musim kedua. Keputusan ini menunjukkan keseriusan HBO ya dalam menggarap ulang kisah karya J.K. Rowling ke layar kaca. Nah, rencananya seluruh 7 novel Harry Potter bakal diadaptasi menjadi 7 musim seri dalam proyek jangka panjang selama sekitar 10 tahun. Beh, ini kita benar-benar dikasih flashback ya sama zaman Harry Potter tahun awal-awal ya, 2000-an awal, 2000-ish awal. Karena memang kita benar-benar bertumbuh bareng sama aktor-aktornya. Dari yang Harry masih cimit banget sampai dia udah kumisan. Iya kan? Jadi kita benar-benar ya Allah bertumbuh bersama mereka ya, bersama Daniel Radcliffe, Emma Watson dan kawan-kawan. Nah, menurut laporan Variety, proses syuting musim kedua tuh bakal dijadwalin berlangsung pada musim gugur tahun inilah atau sekitar kayak pertengahan 2026 syutingnya. Nah, nanti untuk series kedua akan mengangkat cerita dari buku Harry Potter and the Chamber of Secrets yang melanjutkan petualangan Harry di tahun keduanya di Hogwarts gitu. Ya iyalah, menurut gue sih emang harus dilanjutin karena enggak mungkin kayak dia bikin satu series doang dalam buku pertamanya aja. Kayak itu bakal bikin Potterhead makin ngamuk. Udah bilang mau remake series tapi malahan cuma satu series kan enggak banget gitu ya. Jadi ya oke, good for you lah HBO untuk mengangkat ulang cerita dari Harry Potter ini ya. Dan untuk memperkuat tim kreatif, HBO juga menunjuk John Brown sebagai co-showrunner mendampingi Francesca Gardiner yang sebelum itu memimpin pengembangan musim pertama. Nah, Gardiner juga bilang nih kalau keputusan itu diambil demi menjaga ritme produksi tetap berjalan lancar. Dia bilang kayak gini, saat kami menyusun jadwal produksi yang tumpang tindih untuk menyelesaikan musim pertama pada Natal nanti dan kembali memproduksi musim kedua pada musim gugur, menjadi jelas bahwa menghadirkan seorang co-showrunner adalah kunci untuk menjaga momentum kita. Asik. Gokil Gardiner. Dan dia juga bilang nih sangat percaya pada kemampuan John Brown, terlebih setelah sebelumnya mereka udah pernah bekerja bareng nih dalam serial Succession. Dan di sisi lain, Brown juga mengaku antusias banget dapat kesempatan besar tersebut. Dia bilang kayak, saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan Francesca sebagai co-showrunner katanya. Dan dia juga menambahkan rasa bangganya bisa ikut nulis ulang kisah Harry Potter teman berdua. Jadi kebahagiaan tersendiri bisa menulis untuk Philosopher's Stone. Dan saya ingin berterima kasih kepada Francesca serta HBO karena telah menaruh kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan perjalanan luar biasa ini. Cenah gitu. Terus dia bilang kayak gini, untuk penutup pernyataannya dia, ternyata kita gak pernah tahu ya, gak pernah terlalu tua juga untuk mendapat undangan ke Hogwarts. Begitu katanya. Ya gue juga mau bang. Dan sementara itu untuk seri yang pertama ini, seri yang pertama, musim pertama bakal berfokus pada cerita Harry Potter yang masih berusia 11 tahun pas dia pertama kali menerima surat yang mengubah hidupnya, yaitu undangan untuk belajar di Hogwarts. Nah anyway, buat teman-teman yang belum tahu, tokoh Harry versi terbaru bakal diperanin sama Dominic McLaughlin yang perjalanannya di musim pertama akan menjadi awal dari pertarungan panjang melawan ancaman besar dari masa lalu. Nah buat teman-teman yang sebenarnya kayak ini seri
sebenarnya ketayangnya kapan sih? Bakal dijadwalin tayang pada libur Natal 2026 dan udah menjadi salah satu proyek televisi yang paling dinantikan pada penggemar di seluruh dunia. Jadi kalau dulu kita nontonnya Home Alone, sekarang Harry Potter.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Dih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?
2: Oh, no.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials itu emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
1: Dan lagu Aduh ini, aku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo. Dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue came up waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo nggak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo nggak tahu apa,

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tau lah. Emangnya ada?
0: Adalah Mika tambah yang.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun banjir datang tanpa banyak bicara, tapi apakah kita sudah siap? Jangan tunggu air naik untuk mulai bertindak. Bersihkan saluran air di rumah dan lingkungan. Pindahkan barang berharga ke tempat lebih tinggi. Simpan dokumen penting dalam plastik tahan air. Siapkan tas darurat berisi pakaian, makanan ringan, senter, obat-obatan, dan radio kecil. Ketahui titik evakuasi terdekat, catat nomor darurat, latih keluarga kamu untuk siap kapan saja. Jangan tunggu banjir datang, kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup esok hari. Siaga sebelum bencana, tangguh saat bencana.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem

0: ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di 1.

0: Tradisi SFM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Biasalah ya kalau di jam 8:30 kayak gini, biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol seputar ya hal yang lagi happening banget ataupun yang lagi jadi isu gitu di masa sekarang ini. Nah sekarang kita udah terhubung sama narasumber. Kita sapa dulu ya. Ada Kak Syafa. Halo Kak Syafa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Syafa. Kak Syafa ini adalah Master Psikologi, teman Prodo. Wih, keren banget ya. Kak Syafa, hari ini kan kita akan membahas tentang egosentrisme, yaitu mengubah ego pada remaja jadi bahan bakar untuk menjadi motivasi positif ya. Halo Kak Syafa. Oh, sinyalnya putus teman Pro 2. Kita sapa lagi nih. Halo Kak Syafa. Oke, sebentar kita ulang dulu telepon Kak Syafanya. Semoga habis ini langsung nyambung dan langsung jelas ya sinyalnya ya. Wait, kita call lagi nih Kak Syafanya karena pembahasan hari ini benar-benar daging banget teman Pro 2. Kita telepon ulang dan buat teman Pro 2 yang mau nanya-nanya nih soal psikologi, soal egosentrisme, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp kita di 0812-6020-9696 atau boleh langsung DM aja. Karena pembahasannya cuma 10 menit, jadi padat, teman-teman harus langsung tanya supaya langsung kejawab juga nih sama Kak Syafanya. Sembari kita lagi nunggu nih, kita connecting langsung sama Kak Syafa sekarang. Dan Kak Syafa sekarang udah bergabung ya sama kita teman Pro 2. Kita call langsung deh, kita hubungi lagi. Oke, kita cek dulu, kita telepon dulu. Halo Kak Syafa. Oh, masih belum terhubung. Sebentar, sebentar ya teman Pro 2. Oh, udah terhubung tuh. Kita sapa lagi. Halo Kak Syafa.
1: Halo.
0: Nah, oke, ini sudah connected ya. Halo Kak Syafa. Halo. Oke, teman Pro 2, mungkin sembari kita nunggu Kak Syafa connected, kita dengerin dulu lagunya Prahara Cinta by Rio Febrian deh ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, kita lanjutin. Tadi kita yang mau talk sama Kak Syafa ya, soal egosentrisme nih. Kita udah connected, coba kita sapa lagi Kak Syafanya. Halo Kak Syafa, apakah suara aku terdengar jelas di Kak Syafa? Halo Kak Syafa.
3: Halo.
2: Oke, halo Kak Syafa.
3: Pagi.
2: Pagi, selamat pagi. Nah, kita ulangi lagi ya. Topik hari ini adalah mengubah ego pada remaja jadi bahan bakar untuk menjadi motivasi positif. Nah, menurut Kak Syafa sendiri, kenapa remaja itu sering dianggap punya ego yang tinggi nih, Kak Syafa?
3: Oke, dari untuk perkembangan secara emosional, remaja itu memang akan melalui fase itu. Ditambah pasti dia ada yang mulai ada pubertas, jadi perubahan hormonal, dan secara naluriah emosionalnya memang akan berkembang di tahap itu. Karena itu salah satu tahapan perkembangan emosional seorang manusia. Nah, yang paling ditandain nih kenapa remaja itu egosentrisnya tinggi, karena memang disitulah dia ada perkembangan emosional, sudah tidak terlalu lekat dengan orang tua, dan adanya keinginan untuk mulai membantah karena dia merasa ingin mandiri, dia lagi cari jati diri. Jadi itu memang akhirnya banyak terjadi, orang tua tuh sampai bingung gitu ya, kalau anak-anak remaja gitu tuh kok dikasih tau gak kayak dulu sih gitu, ada aja yang dijawab, ada aja yang dilawan. Jadi itu salah satu fase perkembangan, tapi memang tetap harus diarahkan karena di situ anak tuh masih labil banget, jadi masih up and down moodnya, terus pola pikirnya ini masih belum matang. Jadi tetap peran lingkungan, peran orang tua, guru-guru, sekolah, dan teman-teman itu akan sangat mempengaruhi gitu.
2: Oh, benar-benar, karena memang lagi di usia yang pengen explore mungkin ya, kayak dunia ini tuh seperti apa. Makanya kayak kok kayak susah dibilangin egosentris gitu ya, egonya tinggi,
3: iya,
2: karena memang mau explore. Oke, nah menurut kakak gimana cara ngebedain rasa pede dan ego yang berlebihan nih pada remaja?
3: Nah, ini nih kalau anak sekarang gampang banget bilang, kayak ngatain orang nih NPD nih, NPD.
2: Iya,
3: nih,
2: benar, gitu benar ya, banget. Iya, benar.
3: Iya, karena katanya kayak paling narsis, paling oke gitu ya. Nah, sebenarnya karena tadi itu merupakan tahapan yang wajar, tapi kita tetap ada tolak ukurnya nih. Jadi, kalau anak dalam fase itu biasanya ketika emosinya sudah mulai reda, dia itu masih bisa gitu dikasih tahu, diajak diskus, kemudian diberi masukan, itu masih oke. Tapi kalau anak yang terlalu berlebihan nih, walaupun akan sama-sama cukup sensitif dengan kritikan, tapi ada yang dengan sekecil kritikan apapun tuh dia benar-benar emosinya berlebihan dan intensitasnya tinggi. Jadi even dia lagi fase emosional, tapi intensitasnya nggak sesering itu. Ada fasenya iya, ada fasenya enggak, jadi masih bisa kita tahu. Nah, yang agak bisa kita bilang mungkin dalam kategori abnormal atau di luar dari fase perkembangan, itu ketika intensitasnya itu terlalu sering dan berlebihan. Jadi dia sekecil apapun bisa marahnya itu berlebihan. Kemudian yang paling kelihatan adalah empatinya itu nggak ada. Jadi egosentris dia, tapi keakuannya ini tinggi banget, sampai kadang dia nggak apa-apa nih ngerendahin orang lain atau menginjak orang lain asalkan dia bisa terlihat lebih oke.
2: Waduh,
3: gitu.
2: Jadi yang paling sebenarnya paling gampang untuk dibedakan adalah empati ya, empatinya masih ada atau nggak ada. Wow,
3: betul.
2: Bahaya sih sebenarnya kalau sampai empatinya udah nggak ada nggak sih Kak?
3: Iya, itu bahaya, itu bisa dibilang bibit-bibit MPD, karena MPD itu kalau bisa dikata disorder biasanya sudah di atas usia remaja akhir.
2: Okay.
3: Jadi itu memang akan menetap gitu, tapi basicnya nih kita harus benerin dulu, jangan sampai ini menjadi pola dan bisa menjadi gangguan di usia selanjutnya gitu.
2: Tapi kalau ego remaja ini bakal berubah gak seiring bertambahnya usia nih Kak?
3: Iya, itu pasti akan berubah. Jadi dengan adanya pemahaman ya, makanya kita bilang itu akan berkembang seperti apa balik ke lingkungan. Kalau misalkan lingkungannya bisa mengarahkan, bisa dibilang nanti ini akan berubah nih. Artinya dia hanya belajar dari fase itu. Tapi kalau tidak ada arahan, kemudian kadang orang tua yang cukup memanjakan, jadi kayak iya gak apa-apa nih, kamu memang harus juara, kamu gini, tanpa benar-benar menekankan proses, empati. Nah, ini semakin besar dia akan jadi lebih rentan sama kritikan, terus dia jadi bisa empatinya benar-benar berkurang. Nah, itu bisa terolah menjadi sebuah disorder tertentu kalau tidak diarahkan. Tapi kalau diarahkan dengan baik, dengan pemahaman yang bagus, itu tetap bisa kembali seperti biasa lagi.
2: Oh iya iya benar sih, kalau misalnya orang tuanya terus-terusan nge-push atau nggak diarahin ya pasti akan kebentuk seperti itu ya, terus-terusan kebentuk egonya kayak gitu. Iya. Nah, tapi gimana nih cara untuk tetap ambisius tapi nggak egois gitu kak?
3: Nah, itu biasanya kan kalau anak-anak remaja itu kan biasa start di usia 12 tahunan ya. Nah, itu dia tuh udah mulai yang namanya mungkin diikutkan orang tuanya nih lomba atau ada kompetisi di sekolah atau yang kecil-kecil gitu ya, lomba 17-an juga bisa. Nah, di sini kita harus terus dia nih, ayo gitu. Tapi kita harus yang namanya menekankan penghargaan terhadap proses, bukan hasil. Karena kalau benar-benar cuma yang dipush nih hasilnya nih, misalkan kamu kalau juara baru nanti kita beli mainan ya. Nanti kalau juara kita minggu depan liburan.
2: Oh iya benar. Ya,
3: penekannya adalah hasil. Jadi prosesnya nggak dibilang yang coba deh kamu belajar dulu nanti sehari kalau bisa dua materi deh, nanti kalau udah setoran ke papa nih hafalan, kalau oke kita dapat bintang dulu nih, nanti kalau kekumpul oke kita dapat baru ngapain.
2: Oh, gitu. Jadi,
3: prosesnya nih harus ditekan. Karena harus dihargai, jadi even kalah atau tidak berhasil, tapi kamu keren kak, udah bisa ngapalin segini banyak loh.
2: Bener, keren sih Masya Allah. Karena mungkin masih banyak juga anak-anak yang malah jadi tertekan ya kak, kalau misalnya di post kayak, kamu harus juara, dan orang tuanya itu gak tahu proses dibaliknya, ternyata anak-anaknya curang, nyontek. Tapi yang mereka cari itu hasil akhir aja, dan itulah kenapa mereka jadi egois gitu ya kak ya.
3: Iya betul banget.
2: Oh my god. Oke deh. Nah kalau kayak gitu saran dari kakak nih ya untuk teman pro 2 apa nih kak?
3: Oke, ini berarti semua usia aja ya kak ya?
2: Iya betul, untuk generasi aja.
3: Ya buat teman-teman pro 2, memang hidup itu gak selalu tentang apa yang kita mau gitu ya, dan yang kita pengen tuh gak selalu terjadi. Tapi gimana caranya kita nih bisa bikin hidup kita ini layak untuk dijalani, itu jauh lebih penting. Gitu.
2: Wah, terima kasih untuk Kak Syafa untuk kata-kata hari ininya, luar biasa banget. Ini adalah pembahasan yang sangat daging di pagi hari ini ya, dan semoga mungkin orang tua di luar sana atau kayak new parents denger ya Kak Syafa ya.
3: Iya, siapa tahu dia lagi masak sambil dengerin ya.
2: Iya. Oke, deh, terima kasih banyak Kak Syafa sudah berbagi ilmunya dan sudah menyempatkan waktunya ya.
3: Terima kasih kembali ya kak.
2: Oke, semoga kita bisa ketemu dan ngobrolin langsung soal ini ya kak ya.
3: Boleh tuh.
2: Oke, ya udah deh kalau gitu, makasih banyak ya Kak Syafa ya. Dadah.
3: Ya, terima kasih kembali. Bye, selamat pagi.
2: Pagi. Benar-benar seru banget emang kalau ngomongin soal psikologi, dan ternyata kita banyak nggak tahunya ya soal psikologi ini. Jadi memang kalau menurut aku kalau punya waktu kita pergilah ke psikolog ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

62 Cung yang kemarin udah nonton Ghost in the Shell dan masih ternyang-nyang sama Tokek Ngacung. Karena aduh ya Allah serem banget ya Tokek ini, kayak gak pernah kepikiran dan terlintas di otak aku seorang Aming bisa memerankan peran seluar biasa dan semerinding disco itu. Tapi ada kabar yang menurut aku sih sedih ya, karena Joko Anwar itu selalu membuat masterpiece di filmnya. Dia bilang kalau Joko Anwar itu mau apa coba? Mau pensiun, udah merencanakan pensiun, sumpah sedih banget. Jadi dia bilang pertama kali soal rencana pensiunnya itu pas lagi mempromosikan film Ghost in the Shell. Dia bilang kayak gini, film saya yang ke-12 semakin dekat pensiun. Semoga semakin dekat pula ke hati kalian, teman-teman penonton. Dia bilang kayak gitu di Facebooknya. Dan pas lagi jadi bintang tamu di podcast Raditya Dika, Joko Anwar juga bilang nih soal rencana pensiun, dia menegaskan gitu. Sudah ada rencana pensiun gitu. Nah, Joko Anwar emang gak secara eksplisit mengatakan kalau dia bakal ninggalin Indonesia dan pindah ke luar negeri ya. Tapi dia akan mencari kehidupan baru yang membuatnya lebih tenang katanya. Dia bilang kayak gini, kalau go away from this gak tahu ya, bisa keluar dari Indonesia itu privilege yang gak dimiliki sama semua orang. Mungkin gue juga gak memiliki privilege itu, gitu katanya. Cuma gue mencari tempat, bukan soal lokasi, tetapi cari tempat dimana gue ngerasa lebih tenang dan gue bisa ngelakuin itu semua dalam pensiun, katanya gitu. Nah, Joko Anwar juga kelihatannya serius nih ya dengan rencana pensiunnya gitu. Dia bahkan telah menetapkan waktu kapan dia benar-benar akan pensiun sebagai sutradara gitu. Rencananya juga udah telah ia siapkan kepada rekan-rekannya nih. Dia bilang, udah gue omongin ke teman-teman, udah ada plan gitu tahunnya katanya. Dan dia juga bilang kalau keinginannya untuk masuk ke fase pensiun yang aktif tapi lebih tenang, gimana dia tetap produktif secara ekonomi tanpa harus menghadapi drama atau tekanan industri yang menguras mental. Ya gue harus bikin uang tapi meminimalisasi persinggungan dengan hal yang bikin frustasi, gitu katanya nih teman pro 2. Jujur sedih tapi happy for you ya Bang Joko Anwar, karena karya-karyanya tuh selalu di hati, enggak sih?

0: Li, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Aku Galjo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 102 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
0: Ada 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di edisi Spada dan kita bakal ngomongin yang lagi happening dan lagi viral banget. Sudah bergabung sama kita juga nih guru dari seberang kantor kita nih ya, dari Alsen. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Nela.
2: Halo.
0: Halo. Ibu tadi habis ngajar ya?
2: Iya nih, saya kebetulan baru keluar banget kelas.
0: Oh ya ampun, makasih banget ya Ibu udah nyempetin waktunya. Iya. Padahal mah tinggal nyebrang ya Ibu kesini.
2: Iya, tinggal nyebrang ya, betul.
0: Tapi gak apa-apa lah, via call aja ya, supaya lebih sikset juga set-set gitu. Nah, kita kan lagi bakal ngomongin tentang bersama membangun Indonesia positif menuju generasi emas 2045. Aku mau nanya-nanya nih ke Ibu sebagai Ibu guru ya. Kalau ngomong Indonesia emas 2045, sebenarnya itu kayak gimana gambaran idealnya gitu?
2: Gambaran ideal ya, kalau menurut saya sih, dengan kita bersama membangun Indonesia positif menuju generasi emas 2045 ini, memang anak-anak muda itu memang harus mempunyai peran yang sangat besar ya. Yang pertama, sebagai generasi penerus mungkin nanti ya, anak muda harus punya semangat yang tinggi gitu untuk belajar, mau untuk berkembang. Karena di tahun 2045 itu menurut saya Indonesia membutuhkan generasi yang memang harus cerdas, kreatif, dan mampu bersaing gitu.
0: Oke, harus kreatif ya, generasi kreatif berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, menurut Ibu sendiri nih, kenapa peran anak muda itu penting, sepenting itu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih positif ke depannya? Kenapa harus anak muda?
2: Iya, penting banget karena anak muda ini kan nanti untuk meneruskan ya, untuk meneruskan generasi kita. Terutama dengan adanya teknologi ini sangat berpengaruh gitu. Seperti dengan adanya AI. Mm-hmm. Nah, itu merupakan inovasi baru gitu untuk siswa-siswi, terutama ya anak muda saat ini. Itu menurut saya juga selain itu ya, selain harus semangat belajar, ya tetap harus membangun siswa-siswi untuk berkarakter.
0: Oke, gitu. Berkarakter.
2: Iya, terutama dalam kejujuran dan beretika.
0: Benar-benar, karena yang paling penting itu selain ilmu tentunya juga karakter. Karena buat apa kita berilmu tapi karakternya minus ya Bu ya.
2: Nah itu betul sekali.
0: Jadi tadi kenapa anak muda yang penting banget untuk mewujudkan Indonesia emas itu, karena memang kita yang hidup di zaman ini, kita yang berkembang di zaman digitalisasi, di era AI gitu gak sih Bu?
2: Iya betul.
0: Benar-benar. Oke. Nah, kalau di era sekarang ini kan banyak anak muda yang aktif banget ya di sosial media gitu. Banyak banget juga yang menjadikan media sosial itu jadi ladang pekerjaan. Nah, gimana caranya menurut Ibu supaya media sosial ini bisa dipakai untuk menyebarkan hal-hal yang positif? Karena seperti yang kita tahu, banyak banget informasi-informasi yang kadang juga negatif ya konotasinya di media sosial gitu. Nah, caranya gimana nih supaya medsos bisa jadi wadah untuk menyebarkan hal-hal positif?
2: Nah itu tadi mungkin sudah saya sebutkan ya kak ya, terkait karakter dari siswa-siswi saat ini. Nah memang betul, di era zaman sekarang itu media sosial sedang marak dengan konten-konten yang ada yang berdampak positif, ada yang negatif. Nah bila kita sebagai guru bisa mengajarkan siswa-siswi kita dengan menerapkan karakter, terutama etika gitu ya, etika bagaimana sih bermedia sosial dengan baik itu, supaya siswa bisa membedakan mana yang positif, mana negatif gitu. Kalau saya sendiri dengan bekerja di SMA Alpha Centauri ini, karena menerapkan 7 karakter dari sekolah, sehingga siswa-siswi pun bisa lebih mengetahui begitu bagaimana ada bermedia sosial. begitu.
0: Oke, berarti ya memang balik lagi ke karakternya yang harus dibentuk dulu ya. 7 karakter kalau di Alsen ya tadi ya. Apa aja tuh Bu, 7 karakter?
2: Ya, bagaimana Kak?
0: 7 karakter itu yang tadi Ibu sebutin tuh apa aja tuh Bu?
2: Oh itu, di Alsen itu ada jujur, bersih dan rapi, mandiri, disiplin, bermanfaat, tanggung jawab, itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dan tanggung, satu lagi tanggung.
0: Dan tanggung, oke okay, berarti 7 plus-plus ya?
2: Iya, itu.
0: Oke. Berarti menurut Ibu sendiri tantangan di generasi sekarang ini, di generasi muda ini, bukan cuma AI atau media yang semakin gampang diakses, tapi adalah karakter ya?
2: Nah, itu betul. Karakter salah satunya itu.
0: Terus cara Ibu sendiri sebagai guru untuk mendidik anak muda, anak-anak SMA itu gimana tuh Bu untuk membentuk karakternya nih?
2: Membentuk karakter ya, tergantung sekolah juga ya. Kalau menurut saya karena di Alsen itu kita selalu menerapkan karakter bagaimana di kelas setiap harinya dengan adanya pembinaan untuk siswa. Salah satunya menyampaikan ayat atau hadis. Nah, di situ ada implementasinya, iya. Ada implementasinya bagaimana kita menerapkan kepada siswa-siswi di kelas, begitu.
0: Oh, iya benar-benar. Jadi memang lebih ke dibimbing setiap harinya gitu ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, luar biasa. Karena sih aku setuju banget karena mungkin kalau kata netizen TikTok mah hilang arah gitu ya. Kalau enggak dibimbing.
2: Nah, itu jangan sampai hilang arah.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Jadi fungsinya guru terutama gitu ya, dan orang tua juga pastinya dan lingkungan itu untuk membimbing supaya stay on track nih.
2: Betul.
0: Oke, deh Ibu, terakhir ya karena didengar-dengar kayaknya udah ada acara ya di sekolah.
2: Iya, ini kebetulan sedang istirahat.
0: Oh, pantes. Iya, benar hal pertama ya, Ibu ya.
2: Iya, bagaimana? Iya, betul.
0: Iya. Oke deh, terakhir nih, ada pesan enggak buat teman Pro 2 supaya bisa ikut nih menjadi bagian dari generasi Indonesia emas?
2: Ya, mungkin untuk pesannya tetap tadi ya, teman-teman semuanya jangan lupa menerapkan karakter dan etikanya. Terus tetap semangat belajarnya meskipun dengan kemajuan teknologi saat ini, tetap harus bisa memilah antara yang baik dan yang buruknya, seperti itu. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa terkait budaya kita pun harus tetap diterapkan.
0: Wah, luar biasa. Gitu. Terima kasih ya Ibu Nela ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Seru banget pagi ini ngobrol dan terima kasih banget udah nyempetin waktu setelah ngajar ya Ibu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, selamat istirahat juga Ibu dan untuk teman Pro 2. Semoga bisa jadi pengingat ya buat teman Pro 2 kalau perubahan besar buat Indonesia itu dimulai dari langkah kecil dari anak muda hari ini. Oke deh Ibu, terima kasih ya. Semoga kita bisa ngobrol langsung di sini ya, di studio ya Ibu.
2: Iya.
0: Oke, dadah.
2: Bye. Bye, makasih Kak.
0: Iya. Benar-benar seseru itu kalau ngomongin soal generasi Indonesia emas. Karena balik lagi ya, ngomongin karakter itu gak bisa diubah dalam satu malam aja. Gak kayak candi, 1000 candi langsung dalam satu malam, gak mungkin.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: juri di ajang penghargaan tersebut. Dalam acara yang digelar di COEX Hall di Seoul, Kim Jun-soo berhasil memenangkan penghargaan Musical Acting Award lewat musikal Beetlejuice. Ia menjadi salah satu penerima penghargaan pertama untuk kategori musikal yang baru ditambahkan tahun ini di Baeksang Arts Awards. Saat naik ke atas panggung, Kim Jun-soo mengaku dirinya sama sekali tidak menyangka akan membawa pulang trofi kemenangan. Ia kemudian mengungkap rasa bahagianya bisa hadir di Baeksang Arts Awards yang selama ini hanya ia lihat lewat televisi. Info Pro 2. Informasi kedua masih berasal dari Korea Selatan. K-pop, Moon Ga-young memenangkan piala untuk kategori Best Actress untuk kategori film dalam ajang Baeksang Arts Awards. Digelar pada Jumat di COEX Seoul, Moon Ga-young dianugerahi piala artis terbaik untuk perannya dalam film Once We Were Us. Ia berhasil mengalahkan nominasi lainnya mulai dari Lee Hye-yong dalam film The Old Woman with the Knife, Son Ye-jin untuk No Other Choice, dan Go Ah-sung untuk film Pavane. Kemenangan Moon Ga-young dalam kategori ini menjadi artis pertama di usia muda kelahiran tahun 1995 ke atas. Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2, aktor Chu Yong-woo menjadi salah satu artis yang datang ke ajang penghargaan bergengsi Baeksang Arts Award 2026. Bukan hanya sebagai tamu undangan, Chu Yong-woo tampil untuk menjadi presenter membacakan nominasi di acara yang berlangsung pada 8 Mei 2026 di COEX Hall D, Seoul pada pukul 19.50 waktu Korea Selatan itu. Namun, penampilannya menjadi sorotan lantaran mata bagian kiri dari pemain drama Trauma Code Heroes on Call itu ditutupi dengan perban putih. Ia tetap tampil percaya diri meski sedang mengalami cedera mata. Yong-woo tampil mengenakan celana jeans hitam yang dibarukan dengan kemeja ungu dan dasi hitam, dan ia membacakan nominasi bersama Choi Won-bin.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Kali nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Throwback time. Masih ingat sama lagu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang.

di santai siang sekarang. Aku lupa ya, udah bukan sepada lagi kalau di jam 10 sampai jam 3 nanti tuh udah di santai siang. Tapi Lalanya bakal nemenin kamu sampai jam 12 aja hari ini. Nah, seperti yang teman Prodo sudah tahu, sudah pasti kalau jam 10 sampai jam 12 artinya apa? Artinya Prodo hit list. Woo! Give an applause, give me applause everybody. Aku tahu banget ini adalah segmen yang paling kalian tunggu-tunggu, iya kan? Karena kalian bisa take over our playlist for today. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja request lagu kesukaan kamu yang lagi on repeat. Lagu barat, lagu Korea, lagu Indonesia, lagu apa aja boleh, langsung aja request ke WhatsApp di 0812-6020-9696. Atau boleh langsung aja DM ke Instagram @pro2bdg. Lalanya tungguin sampai jam 12 ya. Kapan lagi kamu bisa take over our playlist lain di Pro 2 Hitlist?

0: menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur, roti,
2: nasi sih.
1: Telur,
3: infomet, nasi goreng.
0: Tiga hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
2: Es krim. Makan sih. Biar nama makan.
1: Uang.
4: Hai, kami dari Putih Abu-Abu.
5: Jangan lupa dengerin di Pro 2 Bandung di 96 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jamak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Lala ya. Dan aku seneng banget nih teman Pro 2 udah pada requestnya ke WhatsApp. Kita langsung aja baca ini. Ada yang udah standby dari jam 7 yaitu Kak Teo ya. Halo sepeda Pro 2 Bandung, ini Teo dari Magelang. Mau request lagu Dengan Caraku dari Arsi Widianto dan Brisa Jodi ya. Terima kasih. Oke siap, ini karena dia udah ngantri dari jam 7, jadi aku bakal puterin sekarang ya. Dan semoga Kak Teo masih dengerin. Aku cari dulu nih. Dengan caraku, ya gak sih, aku lupa deh, apakah kayak gitu. Eh bukan gak sih, itu mah demi Tuhan, beda ya. Mencintaimu dengan cara, gitulah pokoknya. Lupa gua, gua lupa bos. Ya pokoknya nanti aku bakal puterin lagunya dari Arsi Widianto dan Brisa Jodi. Next, ada udah nganter juga dari jam 8. Selamat pagi Kak, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyanyi dan The Angie seluruh Indonesia. Happy Monday, thank you. Oke, aku bakal cari lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Kalau misalnya gak ada, aku puterin yang lain, tapi masih dari Angie juga ya. Next, ada lagi dari Zulfikri. Produseri, request dong lagunya Astrid Aku di Sini atau Aku Ingin Kau Tahu atau tak apa. Oke, sip. Biasa ya, seperti biasa kalau gak ada aku akan ganti lagunya, tapi sama-sama dari Astrid. Next, ada lagi yang izin requestnya Syabri, soalnya pronunciation Sabrina itu kan ada H, jadi kayak Sabrina gitu. Jadi Sabrina Leonor yang HH. Oke, aku puterin ya. Sama ini ada dari Kak Caca juga sama, mau request lagunya HH by Sabrina Leonor. Oke, oke, oke. Nih, ini aku belum nemu nih tadi mana dengan caraku. Oh, ini ada nih. Oke, aku bakal puterin lagu requestannya Kak Teo yang udah

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, waspada angin puting beliung. Fenomena angin kencang yang berputar ini bisa muncul tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan serius. Angin puting beliung dapat menerbangkan atap rumah, pohon tumbang, dan merusak fasilitas umum. Biasanya terjadi saat cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang. Jika kamu mendengar peringatan dari BMKG atau pihak berwenang, segera cari tempat yang aman, jauh dari jendela dan benda-benda yang bisa terbang. Jangan lupa siapkan perlengkapan darurat dan pastikan keluarga tahu langkah evakuasi. Keselamatan adalah yang utama. Mari kita tetap waspada dan saling mengingatkan agar semua tetap aman dari ancaman angin puting beliung.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist ya, masih sampai jam 12 siang nanti nih. Dan kalau mau bacain lagi teman Pro 2 yang udah request ke WhatsApp nih, udah lumayan banyak ya yang ngantri ya. Halo kakak, aku Vino dari Rancayakek, lagi di motor mau pulang nih. Pulang aja, mungkin udah pulang lagi aja. Sambil ngantuk tipis-tipis, hati-hati Vino, hati-hati ya. Aku mau request lagunya Langsung Pipi buat temenin pagi semuanya. Oke, udah siang by the way ya Kak Vino ya. Sekarang sudah mau jam 12 jadi udah siang. Ini aja kita udah berubah jadi santai siang sekarang ya. Lagi nih, halo kalau aku Tia, mau request lagunya Rumah ke Rumah buat semua yang lagi berusaha sembuh dari hal-hal yang bikin capek hati. Bede, gokil. Oke, nanti aku puterin. Kalau aku mau request lagunya Evaluasi dong, salam buat anak-anak pejuang deadline. Buset, gua dong anak-anak pejuang deadline. Jadi salam-salamnya buat aku. Terus ada lagi nih dari Putri, mau request lagunya Favorite Scene by Marion Jola. Oke. Thank you banget ya teman Pro 2 udah request. Dan ini masih kita tungguin sebenarnya sampai jam 12 yang nanti. Cuman kalau misalnya nanti keburu kepotong azan, kamu request aja gak apa-apa. Cuman Allah pasti puterin, kok Allah pasti puterin lagu requestan kamu. Karena kapan lagi kamu bisa take over our playlist di Pro 2 Hitlist.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain temen kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

Teman Pro doang gak kerasa ya kebersamaan hari ini dari jam 5 subuh tadi udah sampai nih di penghujung acara. Makasih banget buat teman Pro doang yang udah nemenin, kirim salam, request lagu dan ikut seru-seruan bareng tadi ya. Semoga obrolan hari ini bisa nemenin aktivitas kamu, tentunya kasih energi positif juga. Dan sebentar lagi waktu menunjukkan saatnya azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Dan untuk teman Pro doang yang menjalankan, silakan bersiap menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan sekalian lainnya juga harus pamit ya, tapi jangan sedih karena habis ini bakal dilanjutin sama Raya Olivia. Anyway, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM. Karena kamu bisa dapetin yang seru-seru cuma di 96 FM.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.
4: Stay tune on Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yuk, teman-teman, sebentar lagi kita bakalan ngobrol barengan sama Teh Erna. Jadi aku mau spill sedikit kalau misalkan Teh Erna ini adalah seorang entrepreneur dan juga founder dari beauty business. Beberapa beauty business yang ada di Bandung, teman Pro 2, so stay tune. Dan juga buat kamu yang pengen tanya juga boleh banget langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

0: teman-teman Produa bareng sama Ralifa pastinya di Santai Siang. Dan tadi juga udah sempat nge-spill ya, kalau misalkan hari ini kita tuh bakalan ngebahas seputar bisnis yang ternyata tuh dia juga estetik dan indah. Yap, itu adalah seputar beauty dan juga skincare. Kita bakalan coba untuk bertanya nih ke Teh Erna ya, dan juga menggali nih teman Produa, karena Teh Erna juga udah langsung hadir di Produa Bandung. Selamat siang Teh Erna.
1: Selamat siang.
0: Okay, siang Teh Erna, sebelumnya thank you banget nih udah langsung hadir ke Produa Bandung, karena kita seneng banget juga. Dan kita juga ngelihat kalau Teh Erna ini memang concernnya tuh di bidang beauty ya.
1: Betul
0: Teh, berarti
1: sekali.
0: Suka beauty sejak kapan sih Teh Erna?
1: Sebenarnya sih saya suka beauty sih dari kecil ya, dari dari gadis lah ya gitu. Saya seneng gonta-ganti skincare gitu, terus treatment dan sebagainya gitu. Dari situ sih saya pikir ini passion saya lebih ke kecantikan gitu. Terus saya berpikir dari situ, kenapa nggak kita nyari potensi dan gali gitu dari hal yang kita suka menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu gitu.
0: Oke, dari nah, hal yang
1: bisnis.
0: Suka gitu ya Teh, berarti ya. Nah, dari awalnya Teh Erna suka doang sampai akhirnya mungkin mulai mendalami itu kapan sih Teh tepatnya?
1: Sebenarnya sih nggak begitu lama ya. itu terjadi begitu aja gitu. Pertama sih saya ngelihat dari medsos gitu, ada dia mengadakan pelatihan kecantikan gitu. Saya tertarik sekali gitu. Terus setelah itu saya mengikuti pelatihan tersebut, dan beberapa kali saya mengikuti pelatihan tersebut, ternyata ya saya suka gitu.
0: Dan ketemu dari situ, funnya di situ,
1: funnya
0: gitu
1: di
0: ya
1: situ, passion saya di situ gitu. Dan dari situ saya ya udah gitu, kenapa enggak langsung mulai aja take action gitu. Saya mau berkecimpung bisnis di bidang yang saya sukai gitu.
0: Oke, tapi kelihatan sih ya teman Produa, Teh Erna ini emang cantik banget.
1: Wah,
0: ya aslinya
1: sama
0: ya.
1: Juga.
0: Tapi kalau misalkan nih Teh, kita ngelihat mungkin banyak orang yang sekarang tuh suka banget ya dengan beauty. Waktu pas itu Teh Erna, apakah waktu pas suka beauty juga pas waktu muda tuh udah memang ada mungkin kayak lingkupnya atau teman-teman juga suka, atau waktu itu cuma Teh Erna doang sih yang suka beauty saat itu?
1: Kebetulan beda banget ya, beda zaman dulu tuh sama zaman sekarang. Perkembangan industri kecantikan tuh pesat banget. Zaman dulu tuh mungkin bisa dihitung ya produk-produk kecantikan gitu kan, masih ya gak terlalu seperti sekarang menjamur gitu. Jadi memang dari dulu saya sering ngulik-ngulik ingredients gitu, ini manfaatnya untuk apa gitu ya. Terus sering sharing juga dengan temen yang menyangkut dengan kecantikan gitu, gimana cara biar kita tampil cantik dan nyaman dengan diri sendiri gitu. Nah mungkin dari situ ketertarikan itu menjadikan saya untuk bergelut di profesi di bidang kecantikan ini.
0: Okay. Nah berarti dari waktu kita mundur sedikit ke Teh Erna masih mempersiapkan semuanya ya. Saat itu apa sih hal pertama yang paling Teteh persiapkan waktu pas mau seriusin di dunia beauty nih, beauty business?
1: Hal pertama sih mental ya.
0: Mental ya, paling-paling kena soalnya.
1: Paling kena Teh. Soalnya gitu, karena banyak orang yang tidak maju itu karena memang takut dan ragu gitu ya.
0: Iya benar, itu mendominasi.
1: Mendominasi. dia gak percaya dan yakin sama potensi yang ada di dalam diri gitu. Jadi menurut saya sih hal yang pertama kita siapkan sih benar mental dan yakin akan potensi yang ada di dalam diri sendiri gitu.
0: Oke, berarti produk pertama atau mungkin bisnis pertama yang Teh Erna punya di dunia beauty apa nih Teh?
1: Produk treatment ya, saya lebih ke treatment sih. Awal buka saya buka klinik kecantikan MR Skin itu lebih ke pelayanan treatment. Nah produk itu menyusul setelah,
0: oh jadi pertama tuh tempat untuk treatment dulu
1: ya, treatment
0: gitu. Oke.
1: Gitu. Saya ingin mendalami dulu gitu permasalahan tentang kulit dan edukasi untuk pasien gitu ya. Makanya kesini-sini saya berkembang untuk itu menciptakan produk sendiri gitu yang sesuai dengan jenis dan kulit kondisi customer masing-masing gitu.
0: Oke, berarti pas waktu pertama kali buka MR Skin tuh tahun berapa Teh Erna?
1: Tahun awal 2023.
0: Oke, itu pas peralihan COVID ya.
1: Peralihan
0: berarti ya.
1: COVID.
0: Wah, itu tantangannya gimana Teh? Saat
1: tantangannya,
0: itu kan banyak yang mungkin bisnis yang memilih untuk mundur, tapi Teh Erna waktu itu memilih untuk buka. Gimana Teh Erna?
1: Ya saya percaya aja sih ya. Pertama sih percaya ya gitu, bahwa kita punya potensi dalam diri itu biasanya kalau kita gali gitu dan kita percaya ini akan berhasil dan kita konsisten dan disiplin, saya yakin pasti kita bisa maju ke depan gitu. Makanya dari awal sih saya udah komit sama diri sendiri, saya buka bisnis ini, saya tidak akan merasa untuk menyerah di tengah jalan gitu. Karena itu sih tantangan yang terbesarnya gitu untuk menjalani sebuah bisnis.
0: Jadi udah benar-benar dari dalam diri tuh komit.
1: Komit
0: gitu
1: banget
0: berarti ya Teh. Oke, nah pas waktu pas buka MR Skin itu memang Teh Erna sendirian kah atau tuh memang udah ada tim yang satu Teh?
1: Sendiri.
0: Sendiri?
1: Iya, sendiri, semua serba sendiri.
0: Berarti cuma Teh Erna dan Teh Erna gitu. Teh Erna sendiri ya, berarti sendiri, ya. Oke. Waktu pas itu treatment apa sih yang pertama kali Teh Erna akhirnya munculin?
1: Treatmentnya waktu pertama kali sih udah banyak ya.
0: Langsung banyak keluarnya.
1: Karena kan saya mengikuti beberapa pelatihan gitu. Di pelatihan itu secara komprehensif diajarkan beberapa jenis treatment gitu.
0: Okay.
1: Dan saya pelajari terus dan awal buka sih mungkin ada 10-15 menu treatment yang ada di MR Skin.
0: Langsung 15 ya itu ya. Bisa dicampur-campur. Bisa. Oke, wow gitu. Teman Pro 2 ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen tanya sama Teh Erna juga boleh banget, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Nanti kita akan kembali lagi ya Teh, kita bakalan take break dulu teman Pro 2 pastinya. Okay. Masih di Pro 2 Bandung. Iya.

0: Oke okay, teman Pro 2. Nah tadi tuh pas waktu lagi off air aku tuh ngobrol sama Teh Erna dan ternyata ada boleh ya.
1: Oh iya.
0: Dan ternyata ada satu hal di teman Pro 2 yang sangat unik banget dari Emar Skin, yaitu adalah ternyata dia tuh suka aftercare customer-nya ya Teh ya. Jadi setelah kamu treatment, kamu akan ditanyakan oleh Emar Skin-nya kayak gimana nih itu-itunya ya Teh. Itu datang dari mana sih Teh ide kayak gitu?
1: Sebenarnya sih datangnya dari
0: diri sendiri.
1: Dari pengalaman sendiri.
0: Oh, dari pengalaman.
1: Dulu kan saya kalau ke klinik kecantikan udah aja cut gitu setelah treatment udah di situ gitu, nggak ada aftercare-nya gitu lebih lanjut gitu. Kadang-kadang kan pasien itu merasa ingin diperhatikan.
0: Bener gitu kan. Siapa sih Teh yang nggak pengen diperhatiin nih ya teman Pro 2 ya.
1: Apalagi perempuan ya.
0: Bener langsung gitu kan. Menyentuh titik itu ya Teh Erna
1: gitu.
0: Ya.
1: Nah, dari situ saya punya ide gitu ya untuk bisnis saya ini gitu. Kenapa sih customer nggak di follow up gitu setelah
0: Karena
1: itu dampaknya besar banget untuk kemajuan bisnis seseorang gitu. Karena di bidang jasa sih sebenarnya kita kan menjual pelayanan jasa, jasa gitu ya, di mana kepuasan konsumen menjadi titik goal dari bisnis Emar Skin sendiri gitu.
0: Jadi memang jadi kepuasannya dapet, terus juga kayak ibaratnya kayak hatinya mereka juga dapet ya, soalnya balik lagi gitu.
1: Jadi kan mereka nanti repeat order lagi gitu, balik lagi.
0: Jadi kebanyakan memang kalau dari Emar Skin ini dia real testimoni berarti ya Teh ya.
1: Kebanyakan sih dari Emar Skin ya itu rekomendasi dari teman-teman mulut ke mulut gitu.
0: Teman Pro 2 gitu. Itu adalah kayak apa ya, suatu hal yang nggak bisa dibeli gitu ya Teh ya, nggak sih Teh kayak gitu ya. Nah ternyata aku juga dapat info kalau misalkan Teh Erna ini selain megang Emar Skin juga ternyata juga sangat fokus banget di dunia beauty kayak Bandung Beauty Institute, terus ada juga Marvosa Family Massage dan juga part of Alki nih ya Teh ya. Ini kan kelihatan banget kayak Teh Erna tuh begitu passion di bidang beauty business. Nah menurut Teh Erna sendiri kalau teman Pro 2 baru mau terjun nih Teh ke dunia beauty business, masih bisa nggak sih?
1: Bisa banget.
0: Kenapa tuh Teh Erna?
1: Kalau untuk yang awal gitu ya, yang masih belum ada pengalaman, bisa banget karena potensi dalam diri itu gitu ya, ilmu itu bisa digali sama diri kita sendiri gitu. Apapun itu ilmunya, kalau kita merasa mampu gitu, ya gali dan asahlah gitu, karena itu modal kita bekal untuk kedepannya gitu, apalagi di indis ekonomi gitu ya.
0: Bener, punya satu kerjaan tuh nggak cukup ya Teh, harus banyak kerjaan.
1: Iya, banget gitu. Jadi menurut saya sih investasi leher ke atas itu sangat penting banget gitu, dimana kita nanti bisa berdikari, bisa mencari sumber finansial juga dari situ gitu, bisa mengembangkan value kita juga gitu, banyaklah manfaatnya.
0: Pokoknya mencari ilmu di dunia bisnis tuh nggak ada ruginya berarti ya Teh ya.
1: Apapun itu ya gitu. Jadi menurut saya sih untuk yang awal take action dulu deh gitu, jangan banyak mikirnya gitu kalau mau yang usaha atau apapun itu gitu. Mendingan kita mulai aja dulu dari diri sendiri gitu. Dan percaya bahwa potensi kita itu akan bisa berkembang di kemudian hari gitu.
0: Teman Pro 2 bener banget gitu. Karena kadang kita suka ngerasa bisa nih tapi kita nggak ngelakuin ya, kita nggak akan tahu beneran bisa atau enggak gitu ya Teh Erna ya. Nah dengan banyaknya bisnis yang sekarang Teh Erna pegang, Teh Erna masih kayak punya mungkin kayak cita-cita lain nggak sih Teh di dunia beauty, atau mungkin mau mencoba selain beauty ini kalau dari Teh Erna?
1: Banyak banget. Saya ingin merambah ke kesehatan sih.
0: Jadi setelah beauty sekarang mau ke wellness berarti ya Teh, kesehatan ya. Nah berarti kalau dari Teh Erna sendiri Teh, ketika kita mungkin udah menjadi pebisnis terus akhirnya kita mungkin ngerasa aduh kayaknya pengen punya mungkin dari subjek baru nih atau pengen punya bisnis baru di luar zona nyaman, menurut Teh Erna itu adalah salah satu tanda baik atau justru pertanda buruk sih Teh Erna?
1: Tanda baik.
0: Kenapa tuh Teh Erna?
1: Karena kita terus belajar ya, terus belajar, dan menurut saya sih kita selama hidup gitu ya harusnya sih memang begitu gitu. Kita selalu merasa penasaran dengan apa yang belum kita capai gitu. Karena dengan itu, dengan mimpi gitu, kita akan selalu memposisikan diri untuk berproses ke arah itu gitu. Jadi menurut saya sih belajar harus selalu gitu, harus selalu ada dalam diri kita gitu.
0: Penting juga untuk punya sesuatu hal atau mimpi lain ya Teh ya, supaya terus bergerak teman pro 2 ya. Oke, mungkin terakhir dari Teh Erna nih Teh, kalau teman pro 2 pengen tahu MR Skin lebih dalam atau mungkin pengen kenalan sama Teh Erna, boleh di spill sosmednya Teh?
1: Boleh. Perkenalkan semuanya, saya Erna. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang bisnis. Saya di sini pelaku usaha di bidang kecantikan, yaitu dari MR Skin Beauty Point, terus Marvosa Family Massage dan Reflexology, dan juga ada LKP di mana orang bisa belajar tentang bisnis kecantikan, beautician dan lain sebagainya di situ gitu. Dan selain itu saya bagian dari komunitas dari ahli layanan kecantikan Indonesia gitu.
0: Wow, jadi semuanya teman pro 2 udah Teh Erna pegang ya, ya Teh ya. Apa coba ya, bagian dari kecantikan yang belum pernah Teh Erna pegang gitu ya, semuanya udah pernah. Ya, oke. Okay. Ya. By the way Teh Erna, kalau teman pro 2 pengen juga nih coba treatment di MR Skin, boleh di spill enggak lokasinya di mana Teh?
1: MR Skin berada di KHV, jangan KHV Mustopa. Nomor 95, dan itu tepatnya di seberang Seafood Ramen.
0: Deket
1: sih, dari sini
0: deket
1: banget.
0: Tinggal lurus ya Teh ya, asal jangan kelewat ya teman pro 2 ya. Oke deh, mungkin terakhir banget nih dari Teh Erna, buat teman-teman pro 2 juga yang sekarang lagi punya bisnis tapi ngerasa lagi stuck atau mungkin ngerasa lagi aduh kayak lagi banyak banget nih problem, menurut Teh Erna gimana caranya supaya bisa semangat lagi Teh?
1: Kalau menurut saya sih untuk kita bisa semangat lagi, karena ini menurut pengalaman saya ya, karena menjalankan bisnis itu memang gak gampang gitu, ada turun naiknya gitu. Dan kita pasti akan pernah merasa stuck, capek, jenuh, kadang-kadang kecewa gitu dengan hasil yang sudah kita ekspektasikan. Tapi untuk tidak membuat merasa diri kita semakin down, saya akan membangkitkan semangat lagi, yaitu dengan mengingat awal-awal kita mulai, kenapa saya harus mulai sampai seperti di saat sekarang gitu. Jadi saya ingat effortnya, pengorbanannya, waktu, tenaga yang udah saya keluarkan. Saya rewind lagi dan itu bisa bikin kita kembali semangat gitu untuk ya kita harus mulai lagi. Dan wajar sih kalau kita merasa jenuh, capek, boleh berhenti sebentar, tapi untuk membangkitkan semangat itu yang susah gitu. Jadi menurut saya sih konsistensi ya, konsistensi dan juga ingat kenapa kita harus memulai semua ini kayak gitu.
0: Benar banget teman pro 2, kan soal terjebak di masa lalu kamu jagonya ya teman pro 2 ya. Jadi berarti ingat lagi ya Teh zaman-zaman dulu, terus apa yang bikin akhirnya semangat lagi, dan itu bisa membakar semangat Teh Erna ya, lagi ya. Dan itu juga sangat patut untuk dicoba ya buat teman-teman pro 2 yang mungkin ngerasa down tapi belum kembali lagi semangatnya ya, gitu ya. Teh Erna terima kasih banyak ya, Teh sama-sama. Udah sharing di siang hari ini. Ya. Wah, aku pengen langsung treatment nih ya Teh. Langsung semua ya kita berangkat ya. Langsung ditinggalin sudah, jangan dong ya, jangan nanti dimarahin ya.
1: Langsung aja ke sana gampang.
0: Oke, siap. Karena ini kan Teh apa namanya? Langsung tinggal lurus kan. Kita akan langsung panggilin angkot ya, kita langsung ke sana barengan. Oke deh kalau gitu Erna, terima kasih ya, banyak ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Erna sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya buat ya, teman-teman pro 2, khususnya buat teman pro 2 juga yang baru mulai bisnis ya, ya. Teh Erna, ternyata buat kamu teman pro 2 yang ngerasa kayak aduh aku kayaknya passionnya sama deh sama Teh Erna di beauty, nah ternyata masih sangat bisa kamu coba teman pro 2 untuk punya bisnis di bidang beauty. Teh Erna terima kasih ya, banyak ya Teh.
1: Sama-sama.
0: Semoga Kalaya kita sukses bisa ketemu selalu lagi, ya. Amin. Teh Erna juga sukses terus dan pastinya ya, semangat ya Teh Erna. Ya, kita tunggu lagi nih, siapa tahu Teh Erna buka bisnis lagi di dunia kesehatan, boleh kesini lagi ya Teh ya. Kita doain ya teman-teman berdua yang baik-baik ya. Oke, okay. Ya, terima kasih Teh Erna. Ya, selamat siang. Ya. Dan juga teman Pro 2, thank you banget juga buat kamu yang udah stay tune di 96 FM RRI Pro 2 Bandung siang hari ini, dan pastinya masih bareng sama Deva di Santai Siang.
2: Santai siangnya ditemenin.

0: untukku. Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Dua, kalau tadi kita udah barengan sama Teh Erna ya. Memang kalau misalkan barengan sama Rizka itu kalau nggak menggelegar bukan bareng Rizka ya.
1: Benar.
0: Rizka di teman Pro 2. Kalau udah jam 1 pasti kita bakalan ngobrol ya. Dan kali ini kita ngobrol barengan sama Rizkanya seputar olahraga ya.
1: Betul.
0: Jadi nanti Rizka bakalan update apa?
1: Kalau bukan soal Persib ya apa ya?
0: Iya, udah
1: Persib
0: pasti
1: banget ya.
0: Persib banget teman Pro 2. Tapi sebelum Rizka nge-spill ya, nanti bakal infoin apa, coba dong teman Pro 2 gimana euforia yang kamu kemarin. Spill
1: nah,
0: dulu ya Riz ya.
1: Jadi
0: teman Pro 2 langsung aja, gimana euforia kamu merayakan kemenangan Persib kemarin? Coba di-spill dulu di 0812-6020-9696. Atau juga bisa langsung DM ya Riz kemana?
1: @pro2bdg.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Nah, teman produser, siapa nih dari kamu yang kemarin ikut nobar Persib lawan Persija?
1: Aku. Nah. Aku sih kemarin nobarnya di kantor.
0: Di kantor.
1: Kalau Iska ya. Di mana?
0: Aku di jalan.
1: Oh, di jalan.
0: Kejebak macet.
1: Oh, gitu.
0: Iya, kayaknya seru banget ya kemarin tuh di beberapa titik di Kota Bandung tuh banyak spot-spot yang dijadikan tempat nobar.
1: Bener banget, kayaknya di setiap coffee shop ada.
0: Iya, bener banget. Jadi sekalian nongki-nongki, sekalian nobar juga gitu ya. Tapi Ray, ngomongin soal nobar nih ya, ternyata nobar itu tuh dulu ada sejarahnya.
1: Oh gitu, sejarah nobar.
0: Sejarah nobar. Okay. Jadi dulu tuh mulai populer sejalan dengan televisi tuh mulai ada gitu. Apalagi tuh tahun 90-an sampai 2000 ketika ada pertandingan Piala Dunia pertama kali.
1: Oh, jadi itu yang nge-trigger orang untuk nontonnya bareng-bareng.
0: Nah, itu dia. Jadi kan kalau nonton bareng mah vibes-nya tuh kayak deg-degan bareng, teriak-teriak bareng, bener-bener gitu kan ya. Nah, itu yang kemarin terjadi di wilayah Bandung Raya gitu ya. Itu banyak banget kemarin tuh sampai selesai nobar mereka tuh pada konvoi gitu kan.
1: Bener banget. Kebayang gak sih kayak nobar terus deg-degan bareng terus menang terus konvoinya bareng juga.
0: Bareng juga. Emang sih agak macet gitu ya. Cukup macet tapi seru sih.
1: Bener. Tapi nanti kita kan juga di jam 17.30 ya Risa bakalan ngobrol juga nih teman Pro 2 sama yang kemarin ikutan konvoi. Jadi stay tune terus teman Pro 2 ya.
0: Betul. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya Mubaraka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Nggak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor, dan nggak butuh alat mahal. Jadi, kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu, kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Dan teman produa, barusan lagu dari Debaku Cakar ya, judulnya Kisah Romantis. Nah, by the way, kamu tuh punya kisah romantis apa sih sama seorang di sekolah atau mungkin sama lagu nih? Kalau Rizka tuh dulu punya kenangan lagu dari Ariana Grande itu sama Phoebe Bryson ya, yang Beauty and the Beast. Kenapa aku suka banget lagu itu? Karena lagu itu tuh selain di video klipnya, Ariana Grande-nya tuh tampil cantik, suaranya juga menggemaskan gitu ya. Filmnya juga lucu banget. Meskipun itu film dari si Beauty and the Beast ya, itu tuh karena mengingatkan masa kecil Rizka waktu dulu masih sekolah. Wow. Tapi ngomongin soal Ariana Grande nih, ternyata dia tuh baru aja mengumumkan album baru bertajuk Petal pada single perdana yang rilis 29 Mei nanti nih ya teman produa. Jadi melansir dari laman Variety pada Jumat 8 Mei waktu setempat, lagu tersebut itu berjudul Hate That I Made You Love Me. Itu akan dijadwalkan rilis pada tanggal 29 Mei nanti teman produa. Bahkan nih dalam unggahan di Instagram, Ariana Grande menyebut lagu itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis katanya ya. Bahkan juga dia mengatakan lagu tersebut itu diproduseri bersama kolaborator lamanya yaitu Ilya Salman Jandes gitu ya. Keren banget sih. Dimana album Petal ini juga nantinya akan dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Records gitu. Grande ini menggambarkan album tersebut sebagai karya yang penuh dengan kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin gitu. Wow, yang dingin-dingin itu seperti apa? Apa ya, jadi penasaran nih teman produa. Nah kalau misalkan udah ngomongin soal Ariana Grande gitu, karena dia secara look itu udah cute banget gitu ya, lagu-lagunya easy listening banget gitu, jadi kayak membekas di hati. Nah kalau misalkan kamu punya rekomendasi lagu-lagu Ariana Grande yang pengen diputerin, boleh dong, kamu bisa WhatsAppin di WhatsAppnya Produa atau juga bisa DM ke Instagram kita @produabdg.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini? 9 4 8 1.

0: Yang teman pro 2, kalau misalkan ngobrolin soal suatu hal yang pas buat kita ya Riz ya, kayak apapun yang memang milik kita dari awal itu akan menjadi milik kita.
1: Nah,
0: ya sih. Atau kalau misalkan teman pro 2 juga ngerasa kayak kenapa ya kayak udah sedekat ini mungkin sama orang atau sama sesuatu hal yang kita pengenin tapi itu enggak pernah cocok. Karena biasanya kalau yang dipaksakan itu akan menyakitkan.
1: Nah,
0: betul tidak Rizka?
1: Betul. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu akan sakit ya. Nih sama halnya dengan kamu yang mungkin biasa menganggap pakai sepatu kekecilan itu hal yang biasa gitu.
0: Atau bahkan ngerasa kayak ngapa deh ngepas banget
1: gitu ya. Karena mungkin modelnya lucu, pengen tetap
0: iya,
1: yang itu.
0: Iya, benar. Kan? Atau mungkin size-nya yang kamu udah habis gitu.
1: Nah, gitu.
0: Tapi oh, jangan ternyata.
1: Jangan. Itu tuh ternyata kalau dari sisi kesehatannya bisa berbahaya banget teman pro 2.
0: Oh my god. Kenapa tuh, Riz?
1: Karena itu mengganggu peredaran darah yang memang mengalir dari tubuh gitu. Ini tuh mungkin sering kita lakukan gitu ya. Aku juga pernah sih kayak gitu. Karena aku tuh dulu pengen beli sepatu brand itu, terus modelnya lucu, tapi size-nya habis, ya udah dipaksain aja deh. Daripada kegedean, aku mending turunin aja gitu.
0: Oh gitu, selama masih bisa masuk.
1: Selama
0: ya,
1: masih bisa kakinya. Masuk. Paling lecet-lecet doang gitu ya, yang kita tahu kan.
0: Lecet doang ya teman-teman.
1: Iya, lecet
0: ya.
1: Doang.
0: Tapi ternyata itu sakitnya lebih dari sekedar lecet doang.
1: Iya, itu. Karena kalau misalkan itu dipakai terus-menerus, itu tuh bisa jari kakinya tuh selain dari merah, itu tuh bisa bikin kuku tuh tumbuhnya ke dalam gitu. Itu kalau dalam Sundanya tuh kekeongen, tau gak kekeongen?
0: Oh, tahu. Jadi kukunya itu masuk ke dalam daging.
1: Iya,
0: kayak gitu. Daging banget
1: daging
0: berarti
1: banget.
0: Ya. Ternyata selain tumbuh itu harus ke atas, jangan tumbuh ke dalam ya kukunya ya.
1: Iya, benar banget. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya apalagi buat kamu yang memang biasa beraktivitasnya tuh padat banget kayak olahraga gitu ya. Terus misalkan dipaksain lari kayak gitu itu bahaya banget teman pro 2 itu jangan lagi ya gitu. Karena memang sekarang tuh baru mungkin berita ini tuh muncul karena baru ditemuin lagi nih gitu. Karena tadinya tuh karena mungkin apa yang anggap biasa gitu ya Raya, ternyata ya dari si lecet-lecet kecil itu bisa menimbulkan luka yang besar teman-teman.
0: Benar. Jadi kayak reminder gitu juga ke diri kita sendiri juga kalau misalkan kita ternyata jangan sampai kita tuh menyepelekan hal-hal yang terlihat kecil gitu ya. Gitu.
1: Jadi bukan tentang perasaan aja yang enggak enak kalau dipaksain, ternyata tentang size kaki juga enggak boleh.

0: Berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.
4: Tiara Andini, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
5: Jangan dipindahin dulu channelnya, temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus. Belok-belok terus. Belok-belok
1: terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Nah, 82 gak kerasa nih, Rizka sama Raya udah nemenin kamu dari tadi jam 1 siang ya.
1: Bener banget teman Pradua. Tapi iya, aku bakal masih nemenin teman Pradua ya sampai jam 6 sore. Tapi kalau Rizka, mungkin waktunya Rizka untuk pulang ya.
0: Nah, harus pulang banget nih ya.
1: Iya, nah, harus pulang banget karena takutnya nanti kecapean.
0: Terima kasih loh.
1: Tapi thank you. By the way, Rizka, nanti kita ketemu kamu lagi di minggu-minggu atau di minggu depan kira-kira?
0: Minggu depan.
1: Oh, di minggu depan. Oke deh, kalau gitu teman Pradua, pokoknya stay tune terus ya. Nanti bakalan ketemu Rizka lagi di minggu depan. Thank you Rizka.
0: Iya, sama-sama. See you. Lagi teman-teman Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Pemirsa pertama di Info Pro 2 sore ceria bersama Raya Khalifah. The Weeknd akan segera menggelar konser 2 hari di Jakarta pada September mendatang dalam konser After Hours Chill Down Stadium Tour. The Weeknd akan tampil langsung di Jakarta National Stadium atau JIS di tanggal 26 hingga 27 September 2026 dalam rangkaian tour Asia. Dan juga rangkaian tour Asia kali The Weeknd akan memulainya di tanggal 20 September di Belluna Dome Tokyo, berlanjut ke Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong sebelum akhirnya ditutup di Kuala Lumpur pada tanggal 4 November.
0: Info Pro 2.
2: Menjelang pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, Lisa Blackpink akan tampil di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bulan depan. Lisa akan tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium pada tanggal 12 Juni, dan dalam acara tersebut ia juga akan berbagi panggung dengan Katy Perry, Future dan juga DJ Sanjoy. Kehadiran Lisa ini juga menjadi kali kedua dari artis K-pop untuk tampil di upacara pembukaan Piala Dunia setelah Jungkook membawakan lagu resmi Dreamers di tahun 2022 di Qatar.
0: Info Pro 2.
2: Miley Cyrus berhasil merilis lagu terbarunya Lover Girl yang dirilis bersamaan dengan sebuah video musik yang menampilkan kekasih aslinya Justin Herbert, quarterback dari tim Los Angeles Chargers. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari 4 lagu terbaru dari Madison Beer yang masuk dalam edisi deluxe untuk album Locked. Dan juga lewat lagu ini, Madison mengungkapkan perasaan tentang keterbukaan dan juga rasa bersyukurnya menemukan seorang yang berarti dalam hidupnya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

FM. 92 selagi di jam 15 lewat 10 menit akan dikumandangkan azan asar untuk Wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanilladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Banjir, gempa, longsor, atau kebakaran. Semua butuh kesiapsiagaan. Mulailah dari hal sederhana. Kenali resiko bencana di sekitar Anda. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, dan senter. Saat bencana terjadi, tetap tenang. Ikuti informasi resmi dan arahan petugas. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Setelah bencana, saling bantu dan waspada terhadap potensi susulan. Keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, siap siaga hari ini menyelamatkan nyawa di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sejarah baru tercipta pada turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Hal tersebut karena hadirnya 4 negara yang akan merasakan atmosfer Piala Dunia untuk pertama kalinya, yaitu Yordania, Tanjung Verde atau Cape Verde, Uzbekistan, dan Curaçao.

Teman berdua kalau beberapa waktu yang lalu tuh sempat dibingungkan dengan siapa nih yang akan mendaftar ya untuk bisa mengelola kebun binatang Bandung nih teman Pro 2. Ternyata dilihat dari rri.co.id, jadi Fauna Land, jadi pengelola dari Fauna Land Ancol Jakarta dan juga Fauna Land Buperta Cibubur. Jadi Fauna Land ini teman Pro 2, mereka tuh bilang kalau mereka tuh siap buat bisa ngikutin proses pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan atau KSP pengelolaan kawasan kebun binatang Bandung yang emang saat ini tuh lagi dibuka oleh pemerintah Kota Bandung nih teman Pro 2. Karena berdasarkan pengalaman mereka juga, mereka tuh bilang dan juga mengakui bahwa mereka tuh punya pengalaman dalam mengembangkan kawasan konservasi di tengah aktivitas masyarakat kota. Jadi kayak kalau misalkan dilihat dari profilnya kebun binatang Bandung, ini tuh menjadi satu hal yang mereka tuh udah pernah lakuin juga nih teman Pro 2. Dan karena pengalaman ini juga mereka tuh merasa bahwa relevan gitu dengan karakter kebun binatang Bandung yang berada di pusat kota dan juga udah lama banget jadi bagian dari ruang interaksi masyarakat lintas generasi, ya gak sih? Pasti kamu pernah ngerasa bahwa kebun binatang Bandung itu sangat menghubungkan mungkin antara kamu dan juga kakek dan nenek gitu ya, pernah kesana teman Pradua. Buat kamu yang pernah kesana, menurut kamu kenangan apa sih yang gak bisa dilupain teman Prado? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @ro_bdg.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati.
2: Stay tune on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Karen Biolia. Saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang gak? Kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yuk teman Pradua, waktunya untuk muter alias movie trailer. By the way, Raya pengen kasih tahu kamu nih teman Pradua, satu film yang sebentar lagi akan tayang, tepatnya di tanggal 13 Mei. Ini adalah film yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah ini tuh uniknya adalah sebuah film karya dari Baim Wong nih teman Pradua. Ini tuh adalah sebuah drama keluarga yang emosional tentang langit yang diperankan oleh Reza Rahardian yang harus merawat 3 keponakannya setelah Mentari diperankan oleh Happy Salma ini meninggal. Jadi dari film ini tuh yang pengen ditonjolin adalah konflik batin, duka, dan juga kayak bersatu kembali gitu loh teman Pradua. Dan juga pastinya kalau film tuh pasti punya konflik ya. Dan ini tuh di-spill kalau misalkan konflik dari keluarga ini tuh adalah ketika Langit menghadapi penolakan dari Malika, terus juga konflik remaja dari Safa dan juga mengurus Alim. Jadi Alim ini tuh di film Semua Akan Baik-Baik Saja ini tuh merupakan tokoh anak bungsu yang punya kebutuhan khusus alias Down Syndrome yang menjadi sasaran dari bullying nih teman bro. Dua kayak dari ceritanya aja aku ngerasa kayak ini sedih ya. Tapi teman bro, dua kita belum tahu ceritanya kalau misalkan kita belum nonton trailernya. So here we go with movie trailer.
1: Ibu baru dapat kabar ada yang sudah nawar rumah kita dan harganya ibu sudah cocok.
2: Bantuin
3: dia. Ini uang jajannya tapi tidak boleh beli permen, tidak boleh beli coklat ya.
4: Ya.
5: Aku, Langit, sama Banyu coba cari cara dulu buat bayarin sekolah anak-anak.
6: Biayanya berapa Bu?
1: 50 juta. Gak gampang loh cari uang segitu banyak. Ibu bukan mau mengecilkan kalian. Lo ambil sertifikat rumah di rumah kakak ya.
6: Sertifikat rumah mana? Maksudnya?
2: Tahu. Yang ngapain lagi kesini?
7: Mas, tolong jangan lama-lama. Diam lo di sini. Gue yang ambil sertifikatnya.
6: Oh, lu. Sini, ayo.
8: Jadi anak saya masih ada.
9: Kamu sudah menyusahkan. Sekarang anak-anaknya pun cucu-cucu saya. Kamu bikin susah lagi.
6: Keluar. Eh, keluar.
10: Papa.
6: Pergi.
2: Keluar ya.
6: Awas, Malika, awas. Buka pintu ibu.

Fix sih, teman Prodi ini bakalan jadi film yang sedih banget. Jadi buat kamu yang memang pengen cari-cari film yang emosional, kayaknya film Semua Akan Baik-Baik Saja ini bisa jadi salah satu movie list kamu. Apalagi kan setelah lagi bakalan long weekend nih teman Prodi 2. So buat kamu yang pengen nonton, ini tuh bakalan rilis di tanggal 13 Mei nanti.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yuk teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini, waktu kita untuk ngobrol-ngobrol. Dan sore hari ini kita bakalan ngobrol seputar thalassemia hidden no more nih teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira apa sih yang hidden no more ini, kita bakalan langsung ngobrol. Hari ini kita bakalan ngobrol sama Teh Siti. Jadi Teh Siti ini adalah anggota ya Teh ya, yeah. Dari Popti Jabar. Jadi yeah, Popti betul. Ini teman Pro 2 adalah Persatuan Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia Jawa Barat, betul. Gitu ya. Oke, boleh say hello Teh Siti.
6: Halo teman Pro 2.
5: Oke, nah di sini kita juga barengan sama Kang Nadif ya. Halo.
7: Ya, halo teman Pro 2.
5: Berarti Kang Nadif ini adalah penyandang talasemianya ya, Kang ya.
7: Penyandang juga.
5: Dan Kang Nadif ini ternyata sekarang masih kuliah teman Pro 2 di Unisba jurusan Ilmu Komunikasi. Siapa betul, tahu betul. Ada temannya Kang Nadif yang dengerin ya hari ini ya. Oke, nah kita selain ngobrol barengan sama Kang Nadif dan juga sama Teh Siti, kita tuh bakal ngobrol juga seputar adanya event gitu ya, berarti ya yang akan berlangsung dalam waktu dekat di tahun ini?
6: Iya, betul.
5: Oke, di sekitaran bulan apa tuh Teh?
6: Kalau untuk bulannya kita mungkin belum ini ya, belum dapat gambarannya, tapi untuk pengajuannya kita memang sudah itu tinggal mungkin dicolek ya Pak Dedi.
5: Biar langsung ya.
6: Jadi karena kita kan tinggal tunggu dari keputusan gubernur. Kita kebetulan ada di mungkin di dua tempat ya nanti, okay. Yang akan dipilih oleh Pak Gubernur. Jadi itu nanti dipilihnya di antara Saparwa, Gor Saparwa sama Gedung Sate.
5: Oke. Jadi memang ada dua tempat ikonik di Bandung ya yang akan menjadi tempat event ini nih teman Pro 2. Karena ternyata rangkaian acara ini tuh bakalan dalam rangkaian acara Thalassemia Day Sedunia ya, berarti benar ya Teh ya. Oke. Nah, tadi ada kata-kata hidden no more. Nah, kalau dari acara ini sebenarnya yang enggak mau disembunyiin lagi apa sih Teh?
6: Nah, untuk ini kan selama ini apa sih thalassemia itu kan jarang ada yang tahu gitu ya. Nah, makanya kita apalagi kan itu yang dirangkul itu anak-anak muda ya, khususnya itu dari SMA yang kuliah juga gitu, yang pranikah ya. Ini penting sekali karena kita tuh mau show up tentang thalassemia tuh apa pentingnya, screening itu bagaimana juga, dan ini merangkai juga kepada pencegahan thalassemia tuh apa sih. Nah, ini yang intinya gitu. Jadi kita bisa mencegah thalassemia itu dengan screening yang awal dulu. Nah, itu baru kita bisa. Kan untuk saat ini Jabar tuh bukan juara aja gitu ya. Jadi kita juga juara juga thalassemianya di Jawa Barat dan juga Bandung gitu.
5: Oh, oke. Okay. Berarti juaranya ini maksudnya adalah juara bisa screening dari awal gitu berarti.
6: Iya,
5: ya Teh.
6: Betul.
5: Ya.
6: Jadi kita tuh masih juara thalassemianya gitu.
5: Jadi okay.
6: Perlunya screening itu supaya kita udah enggak usah juara lagi ya, tapi juara zero thalassemia. Semoga
5: gitu. Oke. Okay. Nah, kalau dari Kang Nadif sendiri nih, Kang, apa sih sebenarnya yang jangan disembunyiin lagi atau hidden nomor ini apa nih kalau dari Kang Nadif?
7: Kalau misalkan dari aku ya, kadang Gen Z sekarang tuh udah insecure gitu sama keadaannya sendiri. Jadi lebih baik ya udah ceritain aja, terus terang aja, dan siapa tahu kan orang bisa menerima dengan lapang dada gitu ya, sebelum pranikah atau mungkin dalam mencari pasangan ya. Ini terutama itu. Nah, gitu sih.
5: Oke, berarti kalau dari Kang Nadif sendiri berarti sekarang juga ke orang-orang udah lebih apa ya, udah lebih secure juga untuk cerita gitu ya Kang ya. Itu mungkin dari Kang Nadif sendiri butuh waktu berapa lama sih Kang hingga akhirnya jadi kayak ya udah aku berani ini untuk cerita ke orang gitu Kang.
7: Aku tuh baru apa ya? Bisa dibilang baru-baru ya. Karena dulu merasa minder dengan keadaan yang seperti ini kan dari SMP tuh. Nah, mulai masuk SMA kayaknya sama aja kayaknya, semua orang sama aja deh.
5: Ternyata semua orang tuh punya kayak struggle-nya sendiri.
7: Iya, betul
5: gitu
7: sekali.
5: Ya. Kalau lingkungan sekarang akhirnya kan mungkin ketika kuliah kan udah ketemu orang lebih beragam ya Kang Nadif ya, ketimbang sekolah kan biasanya masih sama tuh. Tapi kan kalau kuliah udah mulai beragam. Nah, kalau menurut Kang Nadif sendiri akhirnya pas kuliah itu justru semakin pede lagi atau sempat ada kayak aduh aku harus adaptasi nih ke orang yang banyak yang berbeda-beda saat itu?
7: Justru lebih nyaman dan lingkungan sekitarnya juga lebih yang apa ya, banyak orang yang lebih open minded mungkin ya.
5: Oh, okay.
7: Jadi banyak yang mengerti, banyak yang penasaran malah untuk cari tahu soal thalassemia ini ya. Makanya
5: okay.
7: Jatuhnya jadi apa ya, ya sosialisasi aja.
5: Oh gitu. Jadi Kang Adib juga ngasih tahu kayak kalau thalassemia itu gini yeah. loh, lebih kasih mereka juga edukasi juga. Betul. Gitu ya. Nah, kalau untuk di rangkaian acara ini Kang Adib sendiri sebagai apa nih, Kang?
7: Ya sebagai
6: pelaksana.
5: Oh, pelaksananya ya. Nah, berarti kan Kang Adib ini bukan cuman sekedar apa ya, bukan cuman sekedar menerima dengan kondisi thalassemianya, tapi juga menjadikan ini sebagai salah satu hal yang dikerjakan dan akhirnya menjadi sebuah prestasi juga. Tuh. Gitu ya. Nah, itu tuh dukungannya dapat dari mana sih Kang Adib?
7: Yang utama pasti dari orang tua ya. Si mama itu. Udah sih.
5: Oh, okay.
7: Sama teman-teman lingkungan yang sekarang aja.
5: Berarti sekarang udah ada di lingkungan yang sehat berarti sehat. Ya Kang Nari, yang healthy friendship gitu berarti ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Nah, kita juga mau tanya lagi nih sama Teh Siti juga. Kang Nari juga boleh bertanya, boleh menjawab maksudnya. Nah, kalau misalkan dari rangkaian acara ini sendiri itu akan berlangsungnya berapa lama berarti?
6: Mungkin kalau itu kita kan masih dievaluasi ya. Karena kan ini volunteernya 1850 orang.
5: Wow, ya, yang terbuka untuk umum berarti ya.
6: Mungkin sedikit informasi ya. Jadi untuk sekolah ataupun kampus yang ingin sosialisasi tentang thalassemia itu kita kasih free dengan ahlinya gitu.
5: Oke. Jadi langsung yang namanya berkonsultasi iya, gitu betul. Ya Teh ya, dan
6: dengan
5: juga pastinya
6: ahli, ya, tentunya.
5: Jadi bukan yang kayak aduh menduga-duga, enggak ya, karena aduh. Teman Pro 2 pasti udah tahu juga kalau self diagnosis itu sangat bahaya banget ya Teh ya. Oke, teman Pro 2 juga nih yang mau bertanya sama teman-teman nih ya, buat yang pengen bertanya juga sama Teh Siti sama Kang Nadif juga boleh banget ya, untuk langsung aja WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_2bdg.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Yo teman Pro 2, dan kita bakalan ngobrol lagi nih teman Pro 2 ya. Dan pasti kita tuh masih dalam rangkaian acara menuju acara Thalassemia Day sedunia nih teman Pro 2. Kita masih barengan sama Teh Siti dan juga Kang Nadif di sini. Kalau tadi udah sempat spill juga bahwa ternyata memang acara ini tuh udah berlangsung, tahun lalu juga berlangsung berarti ya Teh?
4: Iya, udah.
2: Oh, udah berlangsung, tapi ini yang paling besar gitu ya. Selain dari segi volunteer nih yang membuatnya akhirnya jadi besar banget, apa juga nih Teh Siti?
4: Ya selain volunteer, ya itu yang utama sih volunteernya sih. Terus kan antusias masyarakat juga sekarang udah mulai aware ya terhadap screening gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh semangat untuk event, ngadain event besar ini. Terutama untuk sponsornya juga sih.
2: Sponsornya juga makin banyak ya.
4: Betul, apalagi sponsor utamanya. Halo PT Astra,
2: Yatsu. Oke, nah rencananya nih Teh Siti dan juga Kang Nadif untuk acara ini sendiri nanti itu akan ada kegiatan apa sih yang mungkin teman Pro 2 bisa gambarkan kalau kalau ikutan acara ini tuh bakal ada ini loh gitu.
4: Boleh
2: Kang Nadia silakan.
5: Yang pasti sharing soal Thalassemia dulu, yang kedua ada apa ya?
4: Sosialisasi
5: sama
4: dulu.
5: Masyarakat yang belum tahu mungkin ya. Terus ada
4: apa? Ya cek darah sih.
5: Cek darah. Itu yang utama itu.
2: Okay.
4: Yang utama sih itu.
2: Jadi langsung ke intinya berarti.
4: Iya,
2: ya. Ke inti dari pokpokmu kayak gitu.
4: Karena
2: ya.
4: Karena kan kalau misalnya kata Lesti itu sekali seumur hidup itu emang benar gitu. Karena untuk screening thalassemia sendiri itu cukup sekali seumur hidup aja udah gitu. Itu aman. Dan ya untuk hasilnya juga kita tuh kan jangan takut ya untuk misalnya hasilnya itu kan ada yang pembawa sifat atau memang normal, dan untuk yang pembawa sifat itu enggak sama sekali enggak terganggu apapun gitu. Karena itu kan secara fisik juga biasa aja gitu. Secara aktivitas juga biasa juga normal gitu. Hanya dia yang membawa sifat si thalassemianya ini gitu.
2: Oke, jadi kalaupun misalkan nanti hasilnya itu pembawa sifat, jangan langsung takut gitu ya Teh berarti.
4: Jangan,
2: ya.
4: Karena kita juga tenang aja. Untuk dokter yang menangani juga sudah ada gitu. Jadi untuk yang sesi sharing nih dok, saya ini saya pembawa sifat tuh saya harus ngapain aja gitu. Jadi gak usah takut, kita sudah punya ahlinya juga gitu untuk sesi sharing, konseling.
2: Oke, jadi udah langsung sama ahlinya ya teman Broadway.
4: Betul.
2: Jadi gak usah dipahami sendiri.
4: Iya, apalagi kalau searching Google udah
2: Wah, iya gitu. Ya teman Pro 2.
4: Untuk teman Pro 2 ya. Kalau searching Google itu kan banyak apa ya?
2: General banget ya, terlalu luas soalnya
4: gitu,
2: Teh ya.
4: Betul. Jadi kita langsung aja datang ke ahlinya, kita jelasin apa aja gitu. Ya itu lebih buat kita tenang sih. Gitu.
2: Benar-benar teman Pro 2, karena kadang yang bikin kita panik adalah kita tahu terlalu banyak tapi ternyata salah.
4: Iya betul.
2: Oke, ini ternyata fun fact teman Pro 2, jadi fokus utama dari tema 2026 ini itu salah satunya adalah dukungan jangka panjang bagi pasien atau penyandangnya ya. Nah,
4: betul.
2: Berarti aku mau tanya kalau dari POV-nya Kang Nadif nih, kira-kira dalam bentuk dukungan seperti apa sih, atau mungkin harapannya Kang Nadif itu apa dalam jangka waktu panjang ini?
5: Mungkin kalau dari aku ya, simpelnya fasilitas aja dulu. Fasilitas untuk penyandang lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita sebagai penyandang pun tidak, istilahnya gak capek ya buat ke rumah sakit rutin berobat dan lain-lain begitu sih.
2: Oke.
5: Karena sekarang kondisinya mungkin ya ini sedikit agak ribet ya. Kalau misalkan setiap kita ke rumah sakit banyak step-stepnya untuk kita berobat tuh, jadi sebisa mungkin ya dipersimpel aja sih gitu.
2: Oke, jadi pengennya segera harapannya. Dipersimpel juga langkah-langkahnya ya Kang Nadif, karena proses yang panjang itu bikin capek pasti ya. Bikin capek banget malah. Oke, nah selain itu teman Prodia ternyata fokus utamanya ada juga tuh adalah deteksi dini. Ini juga menjadi salah satu tema yang di highlight ya di dalam rangkaian acara ini. Nah mungkin dari Teh Siti dan juga Kang Nadif nih, yang sebenarnya seberapa penting sih untuk bisa deteksi dini gitu?
5: Kalau menurut aku penting banget sih. Jadi dari posisi aku aja nih, ketahuan kan pada saat aku di 11 bulan ya. Nah jadi banyak orang tuh yang mengeluh dengan keadaannya, tapi dia mikirnya oh sakit biasa. Nah itu loh.
2: Oke, jadi ibaratnya kayak ternyata sakit itu bisa menjadi sebuah tanda-tanda awal gitu ya. Jadi jangan abaikan sekecil apapun gejalanya. Betul. Gitu ya. Karena kalau misalkan nih kita udah tahu sejak awal nih Teh Siti dan juga Ngalif, sebenarnya ada gak sih beberapa hal yang mungkin bisa kayak memudahkan kedepannya kalau kita udah tahu dari awal, ada nggak sih?
4: Ada, karena gini kan untuk misalnya kita ikut screening nih, itu tuh kita dapat sertifikat ya, sertifikat misalnya kita tuh pembawa sifat kah atau normal kah? Nah untuk pembawa sifat jangan khawatir, bukan berarti tidak boleh menikah atau tidak bisa menikah, itu bisa menikah, tetapi pasangannya harus dipastikan sehat atau normal gitu.
2: Oke, dan juga pastinya udah tahu gitu ya kondisinya betul. Bagaimana dan ya teman
4: jadi
2: produk
4: itu lebih jadi kalau misalnya kita sudah tahu kita pembawa sifat atau normal, itu kedepannya tuh kita tuh itu sama saja memutus mata rantai talasemia tuh dengan cara itu.
2: Itu adalah salah satu cara salah yang bijaksana ya untuk bisa deteksi ini. Jadi teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan untuk deteksi juga bisa ya Teh di acara
4: bisa
2: ini
4: banget,
2: pokoknya stay tune terus, nanti kalau udah keluar tempat dan juga tanggalnya ya Teh langsung aja di
4: kita show up
2: Pro 2.
4: Di Instagram kita juga ya teman Pro 2.
2: Oke, boleh di spill Teh Instagramnya apa nih?
6: Talasemia. Talasemia at Popti Jabar.
2: Oke, okay. Nah kalau teman Prodo penasaran ini suara siapa? Ini ada suara dari Teh Nila. Halo
6: baru.
2: Teh Nila ini juga anggota dari Popti Jabar ya Teh ya?
6: Betul.
2: Nah tadi kita udah sempet ngobrol nih Teh seputar acaranya. Nah kalau misalkan dari Teh Nila sendiri nih Teh, ini kan acaranya nanti akan berlangsung dalam waktu dekat ya gitu. Nah sebenarnya mungkin dalam acara ini salah satu goalsnya selain deteksi dini, apa nih Teh yang paling penting dari acara ini?
7: Sebetulnya puncak acara nanti kita tujuannya yang pertama adalah sosialisasi. Yang utamanya kita sosialisasi ke masyarakat umum, terutama ke generasi muda ya. Ya kalau bisa dibilang sekarang Gen Z ya.
4: Kita Gen Millennial.
7: Iya, gitu kan. Jadi anak-anak muda nih yang usianya sudah mulai mendekati sudah mulai mencari pasangan.
2: Oh, itu mah dari SD kayaknya nyari pasangannya terlalu dini.
7: Ya, mereka-mereka yang sudah mulai mengenal pasangan ya, ataupun mereka yang sudah mulai berencana untuk menikah. Nah itu adalah tujuan utamanya, sasaran utamanya. Kita akan sosialisasikan mereka secara detail dari para ahli yang juga mendukung kita, apa itu talasemia secara detail, secara lengkap. Kemudian juga kita akan lakukan screening ya, Teh Siti, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita itu merupakan program program tetap yang selalu dilakukan setiap tahun. Dengan 1850 kuota tahun ini, kita berharap itu semuanya terpakai gitu. Cuma sekali dalam seumur hidup. Ayo kita screening.
2: Nah untuk screeningnya ini sendiri Teh, nanti akan free kah atau ada mungkin yang harus teman Pro 2 tabung gitu untuk itu yang paling penting ya. Penting juga ya.
7: Insya Allah untuk acara nanti, karena ini merupakan salah satu rangkaian dari Tala Day, ya talasemia sedunia 8 Mei kemarin sih sebetulnya. Jadi kita berikan free.
2: Wow.
7: Pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin.
4: Iya betul. Karena teman Pro 2 itu kalau misalnya untuk screening mandiri itu biayanya juga masih lumayan besar.
7: Itu lumayan besar kalau misalnya mau ngecek, silakan teman-teman ngecek di lab ya untuk biaya screening seperti apa. Nah kita berikan free.
2: Gitu. Ada kuota atau syarat tertentu nggak nih Teh Nila untuk ikutan screeningnya?
7: Kalau
2: atau acaranya?
7: Ya kalau acara kita tidak punya syarat khusus ya. Tinggal datang aja ke kita, mungkin nanti ada
4: registrasi di awal
7: siapa yang akan screening karena kuota ya. keterkaitan dengan kuota, jadi siapa cepat gitu loh.
2: Iya, karena kan namanya juga pengecekan ya Teh ya, kalau terlalu banyak juga susah ya. Yeah. Oke, nah kalau teman Pro 2 nih udah dengerin tadi cerita soal acaranya, terus penasaran, pengen ikutan juga, apalagi ini adalah salah satu hal yang penting dan diberikannya secara gratis pula. Betul. Gitu ya, boleh di-spill nggak Nita Instagramnya atau mungkin kontak person yang bisa dihubungi?
7: Oke. Kalau untuk Instagram tadi talasemia at poptijabar, kita bisa ke situ. Atau kalau misalnya mau ke kontak person, bisa di ke saya mungkin 0811-211-6525 atau ke Teh Siti silakan.
4: 0831-7812-0041.
2: Ah, oke, okay. Kalau Kang Nadif enggak ya, berarti ya enggak jadi kontak person ya. Oke, okay. Nah terakhir mungkin dari Kang Nadif, dari Teh Siti juga, dan juga dari Teh Nela, mungkin tadi ada yang belum sempat disampaikan, mau disampaikan boleh silakan. Terutama Teh Nela boleh, mungkin tadi ada yang belum sempat disampaikan boleh Teh, silakan.
7: Iya. Kalau saya sebetulnya tadi sudah ya tujuan utama. Terima kasih sebelumnya untuk Pro 2 nih.
2: Kita juga terima kasih. Ya,
7: jadi kita kita berharap untuk program screening nanti bisa tersukseskan, kemudian kuotanya juga bisa terpakai dengan maksimal.
2: Amin.
7: Gitu kan.
2: Dengan sebaik-baiknya juga ya, Teh. Ya,
7: betul. Mari ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Harapannya adalah supaya program ini sukses menuju Jabar atau Bandung Zero Talasemia.
2: Oh, okay.
7: Karena kami tidak bisa bergerak sendiri, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari semuanya. Oh, gitu. Okay. Kita
2: pokoknya kita harus united dan bersatu. Yeah, gitu. Betul. Ya Teh ya, untuk menuju ke Jabar Zero Talasemia. Oke, okay. Dari Teh Siti ada mungkin yang pengen ditambahin Teh?
4: Udah cukup sih, cuman cukup. Ya butuh dukungannya aja dari teman-teman. Jangan takut disuntik cuma sekali seumur hidup, dan itu dampaknya sangat besar sekali.
7: Menentukan
4: gitu
7: masa
4: ya.
7: Depan.
4: Menentukan
7: ya.
4: Masa depan, betul.
2: Oke, okay. Dari Kang Nadi mungkin ada nggak yang pengen disampaikan?
5: Ya mungkin sama masyarakat yang lainnya, jangan takut disuntik pertama, yang kedua jangan takut sama hasilnya.
2: Oh, nah, oke. Okay.
4: Kalau ya. Takut disuntik tenang, kita ada pakarnya.
2: Oke, okay, wow, nanti kita tinggal tunggu nih teman Pro 2 ya, pastinya di sosial medianya untuk tahu juga nih kira-kira acaranya kapan, terus di mana juga yang paling pentingnya teman Pro 2. Tapi kayaknya enggak bakalan jauh-jauh dari pusat kota ya Teh biasanya ya, Kang ya.
4: Itu di antara dua tempat itu. Jadi dan kita masih tunggu dari kabar Pak Gubernur ya.
7: Iya, kita lagi menunggu
4: dicolek
7: jadwal.
4: Lagi ya,
2: jadi teman Pro 2 bisa langsung stay tune aja, karena ini menurut aku juga adalah kesempatan yang sangat berharga ya buat kita semua untuk bisa screening nih teman Pro 2. Aku juga mau bilang terima kasih banget buat Teh Nela, terima kasih Teh Siti, terima kasih, dan
7: sama-sama.
2: Kang Div juga terima kasih ya, banyak.
7: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya, dan
7: iya,
2: juga
7: betul.
2: Pastinya pengetahuan baru buat teman-teman Pro 2. Sukses acaranya, kita tunggu nanti.
7: Amin.
2: Untuk
7: amin.
2: Follow up acaranya tuh kapan dan di mana ya Teh.
4: Okay, pantengin terus Instagramnya kita.
7: Satu lagi.
2: Boleh-boleh.
7: Kami berharap Pro 2 dan sahabat semuanya ikut
4: screening. Juga ya.
2: Aduh,
4: screening.
2: Pengen banget lagi
7: di acara nanti.
2: Mudah-mudahan cocok ya jadwalnya ya Teh. Tapi by the way Teh, mungkin boleh di-spill, ini tuh acaranya akan berlangsung berapa hari sih?
7: Kalau untuk screening satu hari.
2: Satu
7: kita
2: hari aja
7: dari
2: ya.
7: Dari pagi sampai selesai.
2: Oke, okay, teman Pro 2. Jadi ini memang benar-benar adalah harus war ya. Jadi
7: iya,
2: harus daftar teman Pro 2 ya. Oke, okay, terima kasih banyak Teh Kang.
7: Sama-sama.
2: Sukses
7: sama-sama.
2: Acaranya, dan pastinya semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, untuk bisa juga kita tuh lebih aware juga terhadap talasemia.
7: Iya,
2: pastinya.
7: Betul.
2: Terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
2: Sampai ketemu lagi. Dadah.
7: Dadah.
2: Dan juga teman Pro 2, thank you banget buat kamu juga yang udah stay tune di Sore Ceria hari ini. Tapi jangan kemana-mana, pastinya masih barengan sama Raya Alifa di Sore Ceria.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
3: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, di Sore Ceria hari ini juga bakalan ngobrolnya barengan sama Revan atau Revanza Oceana. Jadi Revan ini adalah seorang mahasiswa yang juga ikut pastinya merasakan euforia kemenangan Persib kemarin. Ya teman Pro 2, kita bakalan ngobrol barengan sama Revan. Halo Revan, selamat sore.
4: Ya, selamat sore.
2: Oke, Revan, ini by the way kamu di Sumedang atau di Bandung nih?
4: Kalau saya di Sumedang.
2: Di Sumedang, berarti sekarang masih di Sumedang juga ya?
4: Ya, masih di Sumedang.
2: Oke, gimana nih euforia kemarin terasa sampai ke Sumedang nggak nih Revan?
4: Terasa banget sih, mungkin di daerah di Jawa Barat juga terasa juga euforia kemarin. Apalagi kan yang mau lagi.
2: Oke, ini kalau gitu ya, kita coba untuk cek jaringannya sebentar ya Revan ya.

0: kita coba lagi. Halo Revan.
1: Ya.
0: Oke, ini udah oke. Tadi sempat ada kendala jaringan di Pro 2 Bandung, tapi sekarang udah oke banget. Ini mungkin boleh diulang nih Revan, gimana? Apakah euforianya sampai ke Sumedang nih kemenangan kemarin?
1: Ya, mungkin dibalikin cara habis juga ya, sampai ke Sumedang juga nih. Di Sumedang juga kepada Pak Teo dan segala macam, animo dari masyarakat juga sangat tinggi. Tapi kan mungkin pasti udah jadi budaya juga ya buat masyarakat Jawa Barat terutama.
0: Oke, nah kalau misalkan di Sumedang itu ada kayak tempat atau mungkin titiknya nggak sih di mana pusat dari keramaian kemarin?
1: Kemarin itu di Sumedang itu ada dua titik yang dari normal bar ya. Yang pertama itu di Taji Malela, yang kedua itu di Krisiken.
0: Oke, kamu di mana waktu kemarin standby-nya nih, Revan?
1: Oh, saya ikut di Krisiken ya, bareng teman-teman dari Sumedang Unit.
0: Oke, nah kemarin berarti kalau misalkan di Bandung kan dia konvoy ya kemarin dari Jalan Pasopati dan keliling juga. Nah kalau di Sumedang sendiri kayak gimana?
1: Kemarin juga di Sumedang kita juga konvoy ya, Pak Teo dari... Kalau dari saya ya, anak-anak dari Sumedang Unit, kita itu kalau Teo dari 3 second sampai ke alun-alun Sumedang.
0: Itu jaraknya berapa jauh berarti?
1: Cukup jauh juga sih.
0: Oh, okay.
1: Apalagi kita kalau Teo juga jalan kaki juga kan.
0: Oh gitu, jadi kamu jalan kaki kemarin?
1: Ya, pokoknya kan ya, kita jalan kaki.
0: Oke, berarti kalau di Sumedang nih kemarin sampai jam berapa sih akhirnya keramaiannya mungkin mulai meredak nih kemarin nih, Revan?
1: Kemarin itu keramaian itu mungkin mulai ngeledah itu sampai sekitar jam 8, jam 9 malam ya. Karena meskipun acara udah selesai, tapi tetap animo masyarakat yang habisnya dari habis nobar dan segala macam itu tetap pada di jalan juga kan.
0: Oke.
1: Pada kumpul-kumpul.
0: Jadi banyak banget pasnya kalau di Sumedang juga tempat-tempat nobar kemarin kayaknya, Revan ya. Kamu kemarin ya, juga nobar di luar atau nobar di rumah barengan sama teman-teman?
1: Saya kemarin itu nobar di luar, di Trisekan gitu.
0: Oke, jadi abis nobar terus menang langsung ya, Revan ya?
1: Ya, langsung buat bayar.
0: Nah, kemarin berarti momen dari pertandingan yang kamu paling ingat atau paling berkesan buat kamu tuh saat apa?
1: Saat ini sih, saat Persib comeback kan habis ketinggalan dulu sama Persija 1-0 terus kita kita bisa membalikkan keadaan itu sih momennya, momen-momen comeback itu yang mungkin jadi apa anak-anak apa jadi semua juga merasakan kesenangannya.
0: Langsung yang tadinya mungkin kayak sempat agak aduh gimana nih, langsung ketika Persib comebacknya langsung kayak euforianya langsung naik ya pasti ya saat itu ya.
1: Ya benar, langsung naik juga.
0: Nah kalau di Sumedang sendiri berarti kamu tergabungnya ke komunitas apa nih Revan kalau untuk Persibnya?
1: Ya kalau misalnya komunitas saya kan masuk di Perbu Persib ya. Nah si Perbu itu kan punya beberapa cabang daerah kayak di Sumedang ada Perbu Sumedang juga. Nah Perbu Sumedang itu kita ikut ke bar sama Sumedang Unit.
0: Oke. Nah aku pengen tanya juga nih Revan, kalau misalkan di Sumedang sendiri dengan perayaan kemarin itu ada gak sih kayak semacam ciri khasnya gitu, atau yang selalu dilakuin gitu ketika Persib menang atau abis nobar Persib?
1: Mungkin kalau ciri khas secara umum sama aja sama di Bandung gitu kayak walaupun kita udah habis ngadain noba biasanya, apalagi kayak momen-momen kayak sekarang ya yang udah mau penentuan ya. Wah, kita kayak koteo gitu turun ke jalan sama di ini juga kan dikawal sama kepolisian juga, kemarin dapat izin kepolisian juga.
0: Oke. Jadi ini adalah kegiatan yang juga sudah mendapatkan izin dan terorganisir ya pastinya ya.
1: Ya udah didukung juga sama
0: Wah keren banget ya teman Brodo. Ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi nih pastinya buat kita juga merayakan sebuah kemenangan pastinya juga dengan ketertiban ya Revan ya.
1: Oke.
0: Nah dengan posisi Persib sekarang, harapan dari Revan apa nih?
1: Menurut saya sih sama semua pemutus sih, Persib juara lagi, Netflix juara.
0: Amin. Amin. Wow, teman Prodo pasti itu juga menjadi harapan kita semua juga. Next nobar mau di mana nih Devan? Revan?
1: Mungkin nobar saya kembali di Sumedang ya, di sini di 2 second sama Langit.
0: Oh, oke.
1: Okay, apalagi dengan, mungkin nobarnya nanti lawan PSM, kalaupun kalau sekarang nanti Bali bisa menang lawan Borneo kan bisa jadi penentuan juga, penentuan juara juga.
0: Iya, semakin seru dan semakin rame nih ya pertandingan selanjutnya ya, Revan ya. Oke deh kalau gitu, Revan terima kasih banyak udah sharing seputar kemarin di Sumedang kayak gimana perayaannya. Dan pasti kita juga tetap menunggu nih teman Pro 2, semoga Persib juga pastinya menjadi juara dan tetap selalu menjadi juara. Terima kasih banyak Revan, selamat sore.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, okay. Nanti kalau misalkan next pertandingan terus kamu nobar lagi, kita telepon lagi boleh ya?
1: Ya, boleh.
0: Oke, okay, deh kalau gitu. Terima kasih Revan.
1: Ya.
0: Oke teman Pro 2. Nah kalau itu adalah salah satu keseruan dari Revan nih di Sumedang. Nah kalau misalkan kamu sendiri teman Pro 2 gimana? Keseruan dari kamu kemarin untuk merayakan kemenangan Persib, boleh dong di spill 0812 6020 9696 ya.

0: الله والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: 2 FM.

Teman Produa, thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Alifa. Dan abis ini bakalan barengan sama Randy Aditya di Sore Ceria menuju ke Jaga Malam. Kalau gitu Raya pamit teman Produa, ketemu lagi barengan sama Raya besok di rangkaian Spada. So stay tune, kalau gitu Raya pamit, stay safe, healthy, and see you teman Produa. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Suara Ceria. Masih di Suara Ceria teman Pro 2 sampai nanti jam 7 malam. How's your day? Hari Senin nih. Biasanya ada beberapa yang masih belum bisa adaptasi dengan berbagai macam aktivitas yang kamu jalanin teman Pro 2. Semoga hari Senin kamu seenggaknya tidak terlalu menyebalkan lah ya. Gak terlalu berharap bisa menyenangkan sih kalau hari Senin ya. Tapi seenggaknya tidak bikin kamu kesal.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Nomor berdua mungkin kemarin adalah hari yang membahagiakan buat Bobotoh, tapi buat warga Bandung lain yang mungkin mengikuti IBL, kompetisi basket, itu adalah sebuah hal yang lumayan mengesalkan karena tim yang home base-nya di Bandung yaitu Satria Muda Pertamina Bandung kemarin malam juga menghadapi kota Jakarta, yaitu Pelita Jaya Jakarta, yang menjadi pertandingan terakhir untuk kedua tim sebenarnya. Dan secara hasil kayaknya lumayan bikin kesel karena pertandingan dari kuarter 1, 2 dan juga 3 berlangsung benar-benar kompetitif banget, saling membalas, saling balap juga, dan di bagian akhir pertandingan, tepatnya di kuarter keempat, ada beberapa hal yang pada akhirnya bikin Satria Muda harus menerima kekalahan dari Pelita Jaya Jakarta dengan skor yang tipis, selisih beberapa poin aja, teman Pro 2.

4 poin menjadi selisih pertandingan antara Pelita Jaya Jakarta dan juga Satria Muda Pertamina Bandung. 67-63. Mungkin berawal dari traveling yang dilakukan oleh Yuda Saputra dan akhirnya harus membuat pertandingan jadi berpihak ke Pelita Jaya Jakarta dan akhirnya skor kemenangan 67-63 diraih oleh Pelita Jaya Jakarta. Walaupun dengan hasil kekalahan ini, Satria Muda Pertamina Bandung tetap lolos ke babak playoff karena udah dari lama sebenarnya ditentukan bahwa Satria Muda secara hasil poin di klasemen itu sudah mumpuni secara poin untuk masuk ke babak playoff, jadi sudah dipastikan sejak lama sebenarnya. Cuman yang mungkin mengesalkan adalah ini kan derby Jakarta dan dengan kekalahan ini berarti Satria Muda Pertamina Bandung itu udah lebih dari 2 kali kalau nggak salah ya, 2 apa 3 kali gitu mengalami kekalahan dan beruntun. Ini akan menjadi PR untuk babak playoff nanti yang akan mulai di akhir bulan Mei. Nanti Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi Hang Tuah Jakarta. Best of 3 teman Pro 2 dan akan diadakan di akhir bulan Mei. We'll see pertandingannya akan seperti apa. Yang jelas 2 minggu istirahat ini diperlukan untuk kembali mengatur strategi untuk menghadapi Hang Tuah Jakarta seperti apa. Mudah-mudahan Satria Muda Pertamina Bandung juara IBL tahun ini dan bisa berbareng juga sama Persib. Jadi wah, basketnya menang, sepak bolanya juga menang, membuktikan bahwa Kota Bandung adalah kotanya olahraga.

0: Berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, so serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tanggap bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tanggap bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2.
1: Top Pro 2, film The Devil Wears Prada 2 masih menunjukkan dominasinya di box office global setelah meraup 433 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,5 triliun rupiah dalam 2 pekan penayangan. Sequel produksi The Walt Disney Company itu kembali menghadirkan Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt, dan juga Stanley Tucci sebagai karakter utama di dunia majalah fashion Runway. Pada akhir pekan kedua penayangan, film tersebut menambah pendapatan sebesar 75 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional dan juga 43 juta dolar Amerika Serikat dari Amerika Utara. Capaian itu melampaui total pendapatan film pertama The Devil Wears Prada yang dirilis pada 2006 dengan pendapatan global 326 juta dolar Amerika Serikat.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia K-pop, Info Pro 2, grup idol 2PM akan menggelar konser dengan formasi grup lengkap pertama di Korea Selatan setelah konser terakhir di tahun 2023 yang bertajuk It's 2PM. Hal tersebut disampaikan setelah grup tersebut menyelesaikan 2 konser di Tokyo Dome pada hari Sabtu dan juga Minggu, menurut siaran dari Korea Herald. Konser dijadwalkan akan diadakan tanggal 8-9 Agustus di Inspire Arena di Incheon, dan ini akan menjadi konser pertama 2PM sejak It's 2PM yang diadakan pada September 2023 yang menandai ulang tahun debut mereka ke-15.
0: Info Pro 2.
1: Kembali ke dunia film, Teman Pro 2, sutradara Bernardus Raka menyajikan film Nobody Loves Kai sebagai drama inspiratif yang lebih dari sekedar cerita biografi pemain profesional atau pro player Mobile Legend Bang Bang dari tim Onyx Kairi. Karya debut film panjangnya ini berawal dari film pendek berjudul The Dream Chaser atau Pengejar Mimpi pada tahun 2024, namun Raka menyajikan kedalaman nuansa atau tone yang berbeda pada versi layar lebar. Narasi film ini menyentuh sisi emosional personal tentang upaya seorang pemuda untuk membuktikan jati diri di tengah tekanan yang besar.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Jaga malam berikan semuanya di Aditya Utama Pro 2. Kita mulai dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat. Let's go.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya,
1: karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu apa?
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif enggak?

0: Lah eh,
1: enggak dong.
0: Gua 2009.
1: Berarti lu atas gua, senior gua berarti.
2: Wes. Siap senior.
0: Senior tuh tua, bro. Senior. Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
1: Aduh, lupa lagi.
0: Yang menang TBL atau Magne TBL atau Friday?
1: Friday kan?
0: Friday sama okay. Dedeno ya.
1: Yes.
2: Alright.
0: Jadi kita sama-sama anak band dulu sempat manggung di Soundrenalin itu. Yes. Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
2: Oke.
0: Lu bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
2: Yes. Bener banget.
1: Itu kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
0: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit, tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
2: bener-bener.
0: Facebook doang ya.
2: Karena bergengsi banget kan itu kan?
0: Gengsi banget tuh
1: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum
0: ada.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow, belum ada kan berarti kita.
1: Ketahuan dong kan?
2: Berarti Facebook, mainin Facebook.
1: Iya.
2: Facebook,
0: bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
1: Ya.
0: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah ya. Serius. Tapi kan ada sponsor.
2: Oh ya, oke.
0: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
1: Oh, kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
0: Bener. Masih inget lu.
2: Masih inget lu.
0: Gokil. Masih inget gokil.
1: Aduh udah jalan.
0: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
2: sekarang.
0: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
2: Iya benar.
0: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
2: Fully dapet ini.
1: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
0: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
1: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
0: Tapi emang asli Padang.
1: Padang
0: ya.
1: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
0: Kelihatannya Sumatera Barat.
1: Sama aja.
0: Jadi abis itu langsung itu kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok. Jadinya lu tetap di musik gitu.
1: Ya karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
0: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
1: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
0: Wih, gokil.
1: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
0: Ya apa? Waktu itu kampanye.
1: kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal. Ya.
0: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
2: Oke.
1: Enggak lah, lebih tuan.
0: Gue, iya gitu. Gak mau dibilang
2: lebih tua. Masih pengen dibilang punya.
0: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
2: Yes.
0: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
2: Betul.
0: Yoi. Nyamanin dari kaset ke CD.
2: Yes.
0: Dari CD jadi ke streaming.
2: Betul.
0: Ini kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
2: Yes.
0: Berarti apa ya, survive. Terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
1: Iya.
0: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
1: Ini single ketiga di album pertama gue.
0: Oke.
2: Wow.
0: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
1: Masih di album yang sama.
2: Oke.
0: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
2: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
1: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang terkenal apa? Oke, nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Yeah,
2: iya, yeah, benar-benar.
0: Padahal bukan itu.
2: Bukan itu.
0: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
1: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih

0: Yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
0: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
2: Amin.
1: Dan
2: amin,
1: itu
2: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan mas gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
2: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
0: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
2: Iya benar.
0: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah,
0: gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau menghalat soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
0: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu. Okay. Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Ya iyalah gue udah kedua.
0: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
0: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana. Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah merah.
1: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
2: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
2: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
2: Tempelnya stiker.
1: Iya, stiker.
2: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue langsung perot banget. Padahal gue serius ya.
2: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
0: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: dan gue
0: pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
0: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh Mic Merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai Mic Merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis Mic Merah. Dan terus
1: itu ya, di TikTok tuh ya?
0: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
0: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro. Sudah.
2: Ya, enggak notis ya. Parah banget lu.
0: Enggak apa-apa.
2: Parah banget. Maaf ya umur.
0: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
2: Oke.
0: Sebenarnya kalian nggak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang.
1: Nggak ketemu ya?
0: Nggak ketemu.
2: Oke.
0: Padahal gue jadi backing vokal.
1: Gue shift 1.
2: Shift 1. Ada shift mana ya? Ada shift mana?
1: Malamnya kebalik.
2: Oke.
1: Terus?
0: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
0: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
2: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia jalan merahnya.
2: Ijo jalan kemana ntar ya?
0: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti sampai gue pensiun.
2: Nah, itu betul sekali.
0: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: ada yang endorse dan bayar.
0: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh dari mic tersebut ya.
2: Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrol juga lagu terbarunya dari Nanda yang judulnya Monolog dengan Bayangan.
2: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang ngerasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya,
0: lu ngapain? Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergelatan batin gitu ya?
2: Ya,
0: oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada gue hanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending lepas aja deh.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muhasabah sih gue.
1: Muhasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muhasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak adalah apa?
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muhasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu nggak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak wah gak bisa nih.
2: Udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
2: bener-bener kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lu sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Ke Lumajang juga mau. Siapa tau kan ya?
0: Bisa, bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Ya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Satu dua kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Menurut postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang
0: ya. Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti.
2: Ya lu tahu sendiri. Orang, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih. Bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget
0: gitu. Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop banget deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan gimana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop
0: untuk satu
1: album.
0: Dari nol. Gue
1: juga kayak waktu itu belum ada Suno.
0: Iya,
1: oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa
2: Tos. Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke.
1: Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh,
1: kita main games. Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir, harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Oh, lu Panji nih.
0: Gua dipanggil ya, lu. Bener. Nah. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Ya. Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpanya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Ya udah, suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, ibu kota.
1: Benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan ya. Itu
0: masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: benar.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Coachella.
2: Mas Ucup, Pesta Pora ya? Boleh nih line up tahun depan?
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Oh, benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Dalam ya.
0: Bener. Karena
1: itu kata-kata ajaib sih kalau
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: enggak. Ih, kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: Peka. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
2: Ngomong aja. Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget ngomongin
1: kelahiran
2: tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright,
1: album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gua kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gua dari Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin, ya? Guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Heeh.
0: Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lagu nyanyi sedikit
0: ya.
1: Dikit aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siapa
2: lu? Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa gas. Coba coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak Ornanda ya. Dia ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: Iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Sudah. Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin amin amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Sudah jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan sama Randy Aditya, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Randy balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Ini spesial di hari Senin, mungkin ada beberapa yang secara mood, secara mental tuh masih ada di masa-masa liburan kemarin, ya kan? Moodnya tuh masih pengen jalan-jalan, pengen nyantai-nyantai gitu kan. Secara psikologi tuh masih pengen diem gitu di rumah. BTW ngomongin soal psikologi teman Pro 2, komunitas malam ini yang akan kita ajak ngobrol itu base-nya dari psikologi. Cuma spesialnya nih, malam ini kita kedatangan ada salah satu bagian dari sebuah komunitas namanya IIPS, Indonesian Islamic Psychology Society. Jadi ini adalah sebuah komunitas yang berfokus pada pengembangan psikologi yang berbasis nilai-nilai Islam, khususnya dalam edukasi kesehatan mental ya, dan pengembangan diri serta peningkatan kesadaran psikologis di kalangan masyarakat dan juga mahasiswa. Wah, menarik banget nih ya, psikologi tapi dikaji berbasis nilai-nilai Islam. Keren, kayak gimana nih ya? Langsung aja deh, Rani bakalan sapa, sudah tersambung lewat line telepon kita salah satu bagian dari IIPS nih, ada Kak Aulia. Halo, selamat malam Kak Aul.
1: Halo Kak Randi, selamat malam, salam kenal semuanya.
0: Gimana kabarnya Kak Aul?
1: Alhamdulillah baik, Kak Randi gimana?
0: Baik juga alhamdulillah. Kalau Kak Aul tuh berarti di IIPS sebagai apa nih?
1: Kebetulan ini saya sebagai ketuanya Kak.
0: Wah, berarti Rani ngobrol dengan orang yang paling tepat nih ya soal IIPS ya. Aku pengen tahu dulu, iya. Kak Aul kan statusnya sekarang masih jadi mahasiswa, betul?
1: Iya, aku magister sains psikologi.
0: Oh, S1-nya apa?
1: Psikologi juga.
0: Psikologi juga, oke. Ini sebuah subpoint dari psikologi yang Rani juga baru tahu nih, ada psikologi yang berbasis nilai-nilai Islam. Itu kayak gimana Kak?
1: Sebetulnya psikologi itu kan banyak jurusannya gitu ya. Dan salah satunya adalah psikologi teologi pun ada gitu. Jadi bukan hanya psikologi Islam aja. Mungkin ada yang Kristen, Buddha, segala macam. Nah, ini tuh ketertarikan ini dimulai dari aku yang baru lulus kemarin. Terus memang keluarga tuh nyuruh atau mendukung buat lanjut studi kan. Terus saya tuh sebetulnya aku tuh tertariknya di psikologi Islam untuk next studinya. Lalu akhirnya aku cari-cari tuh tentang psikologi Islam dan dapatlah satu profesor yang bilang kalau misalkan memang ada psikologi Islam jurusan ini gitu. Jadi kenapa bisa nyambung? Karena psikologi sendiri adalah ilmu yang pelajari tentang perilaku manusia dan Islam adalah the way of life-nya manusia. Akhirnya kenapa mereka bisa aligning gitu.
0: Oh, jadi pasti ada hubungannya gitu ya. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Oke, okay. Ada disiplin ilmu yang mungkin berbeda nggak ketika belajar psikologi in general gitu ya, mungkin pas di S1 dengan ketika pendalaman si psikologi berbasis nilai-nilai Islam ini?
1: Untuk perbedaannya sih nggak ada ya Kak, jadi memang akarnya itu dari psikologi pas S1 gitu, tapi mungkin untuk yang sekarang lebih dalam lagi dibahasnya dari syariat-syariat Islam. Kayak misalkan kalau dari penelitian-penelitian dahulu tuh memang kenapa ini harus dibahas, karena manusia itu kan diciptakan tuh sesuai fitrah ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau manusia melakukan kegiatannya sesuai fitrah secara kafah, secara keseluruhan, itu tuh lebih sehat gitu mentalnya, karena kita tuh sudah memang sudah sebagai manusia gitu. Itu tuh memang udah qadarullahnya gitu loh Kak.
0: Jadi memang mungkin di semester 1 waktu S1 itu belajar di permukaannya, baru di magister tuh dipelajari lebih dalamnya gitu ya. Oke, okay. Kalau dari yang Kak Aul pelajari, gimana Islam melihat dunia psikologi itu Kak?
1: Islam melihat dunia psikologi, jadi sebetulnya dibahas juga sih dalam Islam gitu ya, kenapa ada kolbu kenapa harus iman itu harus diyakini dalam hati gitu. Jadi kalau misalnya memang dari hatinya kita bersih, ya untuk beriman pun lebih enak gitu. Makanya kenapa, tapi bukan berarti kalau misalkan orang yang lagi ada masalah mental tuh gak punya iman ya. Kita gak boleh ngejudge kayak gitu. Cuman memang kita harus selesain dulu nih psikis kita, baru kita bisa enak gitu untuk melakukan ibadah kan biasanya gitu ya. Cuman kan dalam aku selama 4 tahun kuliah S1 pun gitu ya, kalau dirangkum sebesar-besarnya, yang paling bikin kita sehat mental itu adalah ikhlas. Kalau dari ilmu dari psikoanalisis yang ngelihat dari belakang ya, permasalahan dari masa lalu, masa kecil segala macam, kan dengan ikhlas kita akan keluar tuh dari unfinished business-nya gitu. Jadi lebih sehat lagi gitu.
0: Oke, ya juga sih ya. Banyak hal-hal yang mungkin ketika kita belajar di agama banyak yang sebenarnya

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Jam 10 malam teman Pro 2. Ini masuk ke jam rawannya kamu belum? Apakah jam rawannya kamu di jam-jam segini? Atau lebih malam lagi? Yang jelas malam ini Rani masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 di Jaga Malam. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita masih boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini Rani bakalan ketemuan dulu sama ada 0881-1521-sekian-sekian-sekian. Malam kak, boleh request lagunya Remuk yang Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, makasih. Ada Lara Purnamasari juga nih, assalamualaikum kak. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong Lara, pengen diputerin apa? Coba kabarin di WhatsApp ya Lara ya. Ada Kinan juga hadir nih malam ini, katanya alhamdulillah bisa dapat hari kejepit kayak minggu sekarang. Emang iya ya? Oh iya, tanggal merah hari Kamis. Tanggal merah hari Kamis ya kan, terus hari Jumatnya kejepit. Jadi pasti banyak yang ngambil cuti mungkin ya buat liburan. Ah, berarti weekdays minggu ini mah sebenarnya aman ya, nggak akan terlalu lama. 11, 12, 13, Senin, Selasa, Rabu. Kamisnya udah tanggal merah. Ah, cocok banget nih buat kamu yang pengen liburan ya. Ada Jihan juga hadir. Kalau Jihan katanya pengen request lagunya 11-12 aja yang tepat diputerin ke Randy ya. Jangan lupa, siap. Langsung aja diputerin nih buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: gimana dong?
1: Kalem aja, Yang. Mobil aku bagus.
0: Ih, Yang, kok ini basah?
1: Ya, Yang, ini kok mobilnya mati ya?
2: Hindari menerobos banjir menggunakan kendaraan. Ketika mobil sudah terendam banjir, matikan mesin segera, lepaskan kelistrikan, keringkan bagian pembakaran, nonaktifkan rem tangan, dan pastikan untuk cek tangki bensin untuk hindari kerusakan yang serius.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Sebelum kita ke jazz musik, Randy bakalan bacain beberapa WhatsApp lagi yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada dari Franda. Franda kata pengen request lagunya Serenata Jiwa Lara dari Discord ya, featuring Dian Sastro. Oke, abis ini Randy puterin ya. Ini asik banget dan emang beberapa hari kebelakang juga Randy seneng banget dengerin lagu-lagunya Discord ya, yang apa namanya, retro pop, jadi disco-disco gitu. Aduh, asik banget. Abis ini kita puterin ya. Ada Karin juga nih. Kalau Karin katanya pengen diputerin lagunya Nadine Amiza yang Sorai. Karin nih, please puterin ya, pengen sing along lagu ini nih. Salam-salamnya buat semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin. Oke, okay. Ada Mira juga nih baru WhatsApp ya. Aku tuh liat lagi nih, duh gimana dong, gak apa-apa. Pengen dengerin apa Mira? Coba kabarin di WhatsApp ya. Karena malam ini Rani juga masih bakalan nemenin kamu kok sampai nanti jam 11 malam. Ada siapa lagi nih? 0813-4271 sekian. Katanya malam ini lumayan melelahkan. Walaupun tugas banyak, alhamdulillahnya ada martabak yang menyelamatkanku. Waduh, kamu martabak manis atau martabak asem nih? Martabak manis atau martabak asin nih? Kalau Randy biasanya martabak manis sih, tim yang manis. Martabak asin boleh, asalkan pakai nasi. Mantap tuh, ada yang pernah makan martabak pakai nasi nggak? Nasi tuh perpaduan yang cocok, apalagi buat momen-momen akhir bulan ya. Nasi sama martabak tuh bah, sedap banget ya. Katanya pengen request juga lagunya Elsia featuring Aan Story yang Trauma. Boleh banget dong, nanti masukin dulu ke playlist ya. Siap teman Pro 2, udah ada beberapa lagu yang siap buat Randy puterin. Buat kamu yang masih pengen request dan juga cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Mau berdua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam Rekan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah cerita-cerita. Thank you juga buat kamu yang udah request. Dan thank you buat kamu yang udah dengerin Standby sampai di jam 11 malam ini. Abis ini kamu bakalan ditemenin barengan sama Just More Music, sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Buat sekarang nanti ya pamit dulu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Hai, kami dari Gama Lelaudi Cantika.
3: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh.
4: Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria, nemenin kamu dimana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

0: kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter. Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Bandung yang menerapkan para frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali indra tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman Produa, hai, bareng sama Relika pastinya di rangkaian Sepada di pagi hari ini. Selamat pagi teman Produa, Rebel Alvin kamu di pagi hari yang kalau misalnya cuacanya ini cerah ya teman Produa ya, tapi kita gak tahu kalau misalnya nanti agak siangan. By the way, pagi hari ini bakal dimulai dengan Produa Just More Music yang isi adalah lagu spesial buat temenin paginya teman Produa biar lebih semangat ya, lebih vibing gitu. Terus juga nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan update informasi, bakalan ngobrol-ngobrol juga. Dan juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita tuh bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber-narasumber dengan tema-tema yang khusus teman Produa ya. Terus juga teman Produa nanti di jam 10 sampai dengan jam 12 saya juga masih temen kamu nanti rangkaian santai siang ya. Buat kamu yang pengen request nanti boleh banget di Produa Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang. So kita mulai hari ini dengan Produa Just More Music spesial buat kamu.

0: FM.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman mendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung, kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Tsanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini wabillahi wa rahimakumullah, seringkali kita menjadi salah kaprah, dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamri. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini, konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangannya ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas. Memfokuskan diri pada yang memerintahnya, dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya ketika diminta, cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu.

antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu, padahal orang tersebut memerintah kepada kita. Seringkali ada istilah, jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya, seorang bekerja dalam satu instansi, pekerjaannya itu melayani masyarakat. Dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya, kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita. Siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu, dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya, Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum.

0: kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ah, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Memberi pertama di Info Pro 2 pada bersama Raya Oliva. Bruno Mars merilis lagu Lo Ariego Todo. Ini merupakan versi Spanyol dari lagu Risk It All, yang juga bersamaan dengan pembukaan dari pre-order vinyl 7 inch yang membuat kedua versi dari lagu tersebut. Perilisan ini juga hadir di tengah tour dunia terbaru Bruno Mars, yaitu adalah The Romantic Tour, dan juga album keempat dari Bruno Mars, The Romantic. Ini juga menjadi debut album terbesar sepanjang karir Bruno Mars.
0: Info Pro 2.
2: Menjelang pembukaan FIFA 2026, Lisa Blackpink akan tampil di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat pada pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium pada 12 Juni mendatang. Dalam acara ini, Lisa akan berbagi panggung juga dengan nama besar seperti Katy Perry, Future, dan juga DJ Sanjoy. Dan dengan adanya Lisa di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi kedua kalinya artis K-pop tampil di upacara pembukaan Piala Dunia setelah Jungkook pada tahun 2022 lalu membawakan lagu resmi Dreamers.
0: Info Pro 2.
2: Film thriller A Quiet Place Part 3 ini dikabarkan tengah menjalani proses syuting. Ini dibutuhkan dalam sebuah unggahan dari penulis, sutradara, dan juga produser John Krasinski yang membagikannya dalam sebuah unggahan di media sosial dengan hashtag Here We Go Part 3. Dalam film pertamanya, John Krasinski juga memintangi karakter Lee Abbott, suami Evelyn, yang juga merumah dirinya demi menyelamatkan keluarga mereka saat berjuang bertahan hidup dari invasi alien pemangsa suara. Dari tahun 2024, Michael Sarnowski juga menyutradarai A Quiet Place Day One.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman

By the way teman Pro 2, setelah beberapa, kayaknya kemarin atau beberapa hari yang lalu ya, The Weeknd ini tuh mengguncangkan dunia di Jakarta bahwa mereka dia tuh akan menyambangi Jakarta teman Pro 2 untuk konsernya. Nah, sebentar lagi tanggal 18 Mei ini konser dari The Weeknd akan mulai dijual tiketnya. Jadi tour After Hours Till Dawn The Weeknd ini akan segera dilaksanakan di Jakarta International Stadium. Dan untuk timeline teman Pro 2, jadi artis presale ini akan segera dilaksanakan di Senin 18 Mei jam 10 pagi sampai dengan Selasa 19 Mei pukul 10 pagi juga. Atau ini 2 hari ya kayaknya, 2 hari udah teman Pro 2. Dan juga ini akan menjadi suatu hal yang spesial karena konser The Weeknd di Jakarta pada September ini menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor? The hits just keep on coming.